Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Prompe FM suara beri munggu. Terima kasih ada sana masih ngering-ngering kami di 91.7 atau RRI Digital. Inilah jam 8 lewat 90 menit waktu Indonesia Barat. Masih ke Sayo Hari Handika sampai jam 10 kelak di sana ya. Jam 9 kelak kece itu hadir ke ruangan yang ada di sana. Jadi di sana jangan kemana-mana, tetap di Prompe FM suara beri munggu.

Di sana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih bertujuan membebaskan masyarakat desa dari jeratan rentenir. Menurut Presiden, selama itu banyak petani terpaksa minjam piti ke bungo nang memberikan karena kesulitan mengakses pembiayaan murah. Presiden mengatakan persoalan itu lalamu jadi perhatian pemerintah di sana. Karena itu, Koperasi Merah Putih disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Presiden menjelaskan petani sering menghadapi kesulitan keuangan sebelum masa panen tiba. Dalam kondisi itu, Tomputu terpaksa minjam pitis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, hingga biaya kesehatan keluarga. Presiden juga mengatakan bunga pinjaman yang dikenakan rentenir bahkan bisa jadi 1% per hari. Kondisi itu bikin banyak petani sulit keluar dari lingkaran utang ke meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah, kata Presiden, mengambil berbagai langkah untuk menghapus utang jutaan petani yang tidak mampu membayar kewajibannya. Namun Presiden menginginkan solusi jangka panjang di sana harus dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat desa. Karena itu, pemerintah mendorong pembentukan sekitar 81.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Telaknya, Kopdesiko tidak cuma melayani simpan pinjam, tapi juga menyediakan layanan ekonomi lainnya yang dibutuhkan masyarakat di sana. Koperasi disebut Presiden bakal jadi sarana penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kredit berbunga rendah, pupuk bersubsidi, hingga barang-barang kebutuhan pokok.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Baby. Prompar FM. Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

FM Suara Budaya Bogor. Terima kasih ada sana masih ingat dengan kami di 91.7 atau RRI Digital. Kini adalah jam 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Reren Kece Kito kami hadirkan ke ruangan di sana. Pastikan ada di sana, jangan kemana-mana di sana ya. Tetap di 91.7 Pro FM Suara Budaya Bogor.

0: tetap terjaga dan juga terlestarikan sampai nanti-nanti begitu. Nah, di sana saat ini untuk tema kita tetap terjaga dan juga terlestarikan sampai nanti-nanti begitu. Nah, di sana saat ini untuk tema kita siang hari ini yaitu penyusunan kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Dan sekarang juga udah hadir nih untuk narasumber kita yang berkompeten tentunya dari Balai Bahasa Bengkulu, yaitu dengan Inga Sally Faraziah nih SPD, merupakan dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Langsung aja nih, udah ada di studio kita, langsung aja kita sapa. Selamat pagi Inga.
1: Pagi Inga.
0: Iya nih, gimana Inga untuk aktivitas sekarang ini, sibuknya apa nih Inga?
1: Alhamdulillah seperti itulah Inga, kesibukan di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kita mendokumentasikan segala macam, kebetulan kemarin kita juga baru selesai pengumpulan data kamus untuk Bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Itu mengapa siang ini kita akan bercerita tentang penyusunan kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma itu, Inga.
0: Oh, gitu ya. Gimana Inga, puasa?
1: Alhamdulillah. Okay, insya Allah deh. Sampai akhir.
0: Insya Allah puasa ya.
1: Iya, insya Allah puasa.
0: Dan nah, di sana juga bisa langsung bertanya nanti seputar dialog kita ataupun tema kita yang hari ini, yaitu penyusunan kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Bisa melalui via telepon di 0736 732 1994, ataupun melalui via WhatsApp nih di 08 11 78 16 544 bersama Inga Sally ini. Dan untuk mengawali dialog kita kali ini, pertanyaan pertama kita hadirkan di untuk Inga Sally, yaitu kita akan mulai dari yang paling dasar dulu nih Inga.
1: Siap.
0: Tentunya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma itu sendiri seperti apa nih Inga?
1: Iya baik. Menjelaskan ya Inga, dasarnya dulu bahwa kita di Bengkulu ini sebenarnya memiliki 3 bahasa besar. Untuk bahasa daerah itu hanya 3 bahasa besarnya. Bahasa Bengkulu, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano. Kemudian yang lain-lain yang kita kenal dengan Serawai, Pasema, itu masuk dialek. Kalau di pemetaan Balai Bahasa itu dialek. Jadi di Bengkulu ini terpeta 3 bahasa besar tadi, bahasa Bengkulu, Rejang, dan bahasa Enggano, beserta 9 dialek bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu kota itu dialek
0: Bengkulu kota. Seperti kayak Pasma ini juga dialek.
1: Pasma ini dialek.
0: Bukan bahasa daerah berarti.
1: Masih bagian bahasa daerah, cuman dia masuk dialek. Kenapa disebut dialek? Karena dia masih berdekatan nih ya. Jadi bahasa, ketika kita berbicara dengan orang yang berbahasa Serawai, Pasema, Lembak, Bintuhan, hampir mendekati. Kita mengerti.
0: Benar, ya.
1: Tapi ketika kita berbicara dengan orang Rejang dengan bahasanya, banyak yang ini bahasa apa?
0: Ya,
1: gitu.
0: Beda.
1: Sangat berbeda. Sangat berbeda dari kosa katanya, sangat berbeda. Bahkan tidak ada yang sama gitu
0: ya, benar,
1: dengan
0: benar.
1: Bahasa Bengkulu tadi. Nah, kenapa disebut dialek? Karena itu masih berdekatan, kita masih memahami, walaupun ada yang pakai e, ada yang pakai au. Kalau di mana kan au. Kalau di Seluma pakai o. Ini Pasma pakai e, banyaknya seperti itu. Nah, Balai Bahasa Bengkulu sendiri ini ingat, setiap tahun alhamdulillah kita selalu menerbitkan kamus Dwi Bahasa ini. Kenapa disebut Dwi Bahasa? Karena dia akan mengandung 2 bahasa nantinya di entry-nya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa daerah. Tahun ini kebetulan kita memang akan mendokumentasikan bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Sebelumnya kita di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu sudah memiliki 4 atau 5 kamus bahasa daerah. Bahasa Rejang sudah ada, bahasa Enggano ada, Bengkulu Dialek Serawai, dan Bengkulu Dialek Lembak. Tahun ini insya Allah kita akan membukukan, mendokumentasikan bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Ya, seperti itu.
0: Salah satunya bahasa Pasma ini apa nih yang ingat tahu?
1: Ya, yang biasa kita kenal itu, yang sehari-hari kalau kita sebut Pasma, pasti kita bakal mengenal kata dide.
0: Oh iya,
1: dide.
0: Iya, benar.
1: Itu untuk kata tidak ada kan?
0: Iya, tapi di Padang Guci itu juga sama tuh bahasanya. Apa emang mereka juga termasuk dialek Pasma juga?
1: Ya.
0: Tergolong ke sana juga?
1: Jadi kemarin kita memang mengambil untuk lokus bahasa Pasma ini memang di daerah Padang Guci. Kecamatan Padang Guci dan Kecamatan Kaur Utara. Kebetulan kemarin kita mengunjungi penutur jati yang ada di Desa Tanjung Betung 1 di Kecamatan Kaur Utara. Di Kaur Utara itu yang merupakan lokus untuk pengambilan data Pasma tahun ini.
0: Ya kalau tadi kan dide kan kalau bahasa Bengkulu Selatannya dide tuh nidauda, iya Kak?
1: Kurang. takutnya salah kalau disebut iya gitu. Cuman ada beberapa memang yang unik, Inga. Jadi kemarin bercerita sedikit ketika kami pengambilan data kamus ini kan ditargetkan paling tidak 6.000 kosakata itu yang jadi kita 5 hari memang sehari-hari bergaul dengan masyarakat, berbicara dengan masyarakat. Kemudian ada satu ketika itu tiba-tiba ada tamu di rumah ibu di tempat kita ngambil data itu, dia bertanya tentang apa lah gitu, di tempat siapa orang akan syukuran nanti malam. Ibu itu ngomong di tempat yang paling nyentak gitu, nyentak. Kalau saya beserta rekan-rekan dari Balai Bahasa ya Inga, kalau nyentak kita langsung kepikiran itu di paling sudut atau paling buntu kan kita kalau nyentak gitu kan. Ternyata paling terang. Jadi tempat orang syukuran itu di rumah yang paling terang nanti malam, nyentak. Jadi ada beberapa kosakata yang memang unik dan makanya saya teringat gitu Inga.
0: Jadi kosakata nyentak gitu ya. Benar-benar. Dan Inga Sally sendiri sebenarnya aslinya orang mana nih?
1: Nah itu dia, disclaimer dulu kepada para pendengar bahwa sebenarnya kan program Kece Kito ini kita berbahasa daerah ya harusnya. Cuman khawatirnya salah, kebetulan saya orang Kerinci, penutur asli bahasa Kerinci, Jambi. Kebetulan saat ini ditugaskan di Bengkulu, udah 4 tahun di Bengkulu dan memang tahun ini dipercayakan untuk mengolah data kamus bahasa Bengkulu dialek Pasma.
0: Makanya kita tanyain dulu kan.
1: Iya.
0: Kalau ada pertanyaan tentang daerah tentang tadi takutnya salah gitu ya Inga.
1: Iya, khawatirnya belum sampai segitunya gitu Inga.
0: Benar. Dan selanjutnya itu menarik nih topik kita ini dan kira-kira yang apa aja nih yang paling melatar belakang

0: gitu.
1: Untuk saat ini bahasa apa kosakatanya udah berapa banyak nih?
0: Kemarin
1: ya, apa PASMA ya?
0: Ya PASMA kemarin kita terdokumentasi dalam 5 hari pengambilan data itu ada sekitar 5.000-an kosakata, ingat.
1: Oh, udah ada 5.000-an
0: kosakata. Namun kan nanti untuk penyusunan kamus kita masih melalui beberapa tahap tuh, ingat. Yang pertama kemarin kita udah melakukan pengambilan data kamus, kemudian saat ini dalam proses entry, pengolahan, penyesuaian dengan makna, kemudian penulisan pelafalan, pemenggalan kata. Juga nanti terakhir setelah kamusnya tersusun itu akan ada lokakarya kamus ya namanya. Nah di lokakarya kamus itu kita akan memvalidasi hingga terkait kosakata yang kita kumpulkan ke apa benar atau tidaknya makna. Ketika lokakarya kamus nanti kita akan menghadirkan para pakar, akademisi, penutur jati, PASMA gitu. Jadi mudah-mudahan valid gitu untuk referensi.
1: Untuk kira-kira kesulitan atau rintangan ini apa nih?
0: Oh iya.
1: Dalam penyusunan kan banyak tuh kosakatanya nih kan. Otomatis kita kan manggil para apa yang ahli apa bukan ahlinya sih sebenarnya lebih ke yang tua-tua, tertua-tua gitu kan. Nah, kesulitan-kesulitannya seperti apa nih?
0: Jadi memang kalau kita dalam pengambilan kamus bahasa daerah ini narasumbernya nggak bisa sembarangan ya, jadi ada kriteria khusus. Yang pertama tentu penutur jati. Yang kedua itu kita tidak boleh mengunjungi narasumber yang merupakan apa? Yang sering perantau. Oh, bisa kita sebut perantau. Jadi kita memang harus mencari narasumber yang seumur hidupnya, seumur hidup beliau di sana, tidak bukan perantau. Terus kita punya kriteria khusus lagi. Lebih baik lagi yang memang tidak tamat SD gitu ataupun paling tinggi untuk pendidikan tuh di SMP. Jadi makanya datu-datu para nenek-nenek di situ itu yang kita kunjungi.
1: Jadi
0: sebagai
1: mereka
0: narasumber.
1: Juga bahasa mereka, pergaulan mereka belum terkontaminasi seperti
0: belum, bahasanya
1: ya.
0: Belum terkontaminasi
1: dengan
0: jadi,
1: daerah-daerah.
0: Benar,
1: jadi
0: benar.
1: Mereka tetap memakai bahasa mereka
0: masih
1: sendiri
0: asli
1: ya?
0: Gitu bahasa PASMA-nya asli benar. Itu kriteria untuk pengambilan apa data kamus kemarin. Jadi untuk ditanya ketika apa kesulitannya
1: ya.
0: Kita terkendala bahasa lagi mereka tidak mengerti bahasa Indonesia Inga. Mereka
1: kita
0: tidak
1: yang
0: mengerti.
1: Bertanya
0: ya.
1: Tapi kendalanya
0: para penutur jati itu tidak semuanya tidak semuanya, cuman ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia, Inga. Jadi kemarin kita kebantu banget sama ada Pak Kades, Inga. Jadi ada namanya pembantu lapangan juga. Kebetulan ada Pak Kades, ada Pak Sekdes juga yang bantu kita. Jadi ketika kita bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, para pembantu lapangan ini yang menerjemahkan ke datu sama nenek yang sebagai narasumber itu.
1: Ada penerjemah.
0: Ya, malah kita terkendalanya di bahasa, lucunya. Karena kita yang turun kemarin pengambilan data kebetulan memang bukan penutur PASMA. Ada yang penutur Bengkulu Kota, seperti itu. Terkendala di
1: berarti
0: bahasa itu saja.
1: Dari balai bahasanya sendiri berarti ini ya wajib tahu nih.
0: Sedikit
1: sebelum kita
0: banyak,
1: turun lapangan, terjun, berarti kita wajib tahu dulu nih bahasanya. Seperti itu.
0: Tidak wajib tahu, cuman paling tidak sudah punya gambaran, Inga. Jadi seperti bahasa PASMA ini, penanda khususnya apa gitu. Kalau di mana kan kita tahu bahasa Serawai mana itu penanda khususnya au gitu kan. Kalau di PASMA ini ternyata ketika kita studi perpustakaan itu, penandanya adalah penggunaan kata GH. Kalau penulisannya di kamus itu nanti akan jadi GH. Rumah, R. menjadi rumah, bukan
1: gitu.
0: R.
1: Kayak ini ya, kayak kalau misalnya bahasa apa tuh kalau misalnya kita melafalkan itu jadi, untuk misalnya Quran kayak gitu baca lebih ke idgham itu enggak sih seperti itu?
0: Dia ya nanti jadi penulisannya itu kan tidak bisa gumah biasa. Kalau gumah itu gu kan Inga. Nah, ini kita ketika kita teliti ternyata GH, hu. Jadi di ujung di kerongkongan banget G-nya gitu. Jadi R mereka itu diganti jadi geh segala sesuatunya. Terus banyak kosakata yang harusnya pekerjaan aktif di sana jadi pasif. Banyak yang didahului oleh eng.
1: Contohnya seperti ini.
0: Kalau

0: kita di sini mengambil, misalkan mengambil kan aktif jadinya. Di sana ngambil gitu. Jadi banyak eng
1: Benar-benar.
0: diawali eng, nggak pakai imbuhan me duluan gitu. Itu yang
1: Lebih mungkin lebih di disimpelkannya nggak sih sebenarnya
0: nah,
1: bahasa itu?
0: pemotongan
1: Dipotong
0: kali.
1: ya, lebih kayak
0: Dipotong
1: gitu
0: ya.
1: mungkin ya.
0: Cuma sehari-hari ternyata gitu gitu. Ada beberapa memang kosakata khusus yang kita baru dengar di sana. Seperti yang agak ya kita nggak bisa ngomong kaget ya ingat karena memang bahasa mereka sehari-hari dan di mereka itu biasa. Seperti kita menyebut hamil, di sana kembung. Kita kalau kembung masuk angin ya ingat.
1: Iya, benar-benar.
0: Sakit perut masuk angin. Di sana kembung itu hamil.
1: Gitu.
0: Kembung.
1: Mungkin lebih ke ini ya, mereka melihat kalau kalau hamil kan
0: bentukannya
1: ya, jadi melihat bentuknya tuh mungkin
0: iya,
1: terinspirasi ke sana.
0: Terinspirasi,
1: mungkin.
0: Iya bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Seperti bunyi-bunyian itu sepertinya juga udah ngambil bunyi-bunyiannya langsung gitu.
1: Iya,
0: enggak
1: benar-benar.
0: terlalu itu.
1: Berarti banyak juga nih bahasa jatuhnya kita tuh penemuannya penemuan bahasa baru banyak juga ini hal-hal yang belum kita ketahui jadi tahu gitu
0: Iya,
1: ya.
0: jadi malah jadi pemerkayaan untuk kita gitu
1: Benar-benar.
0: ingat ya.
1: Terus kalau misalnya kayak yang penerjemah ataupun translate nih kan kayak gitu, susah nggak dicari? Kalau misalnya kita mau nemuin narasumber itu, terus kan wajib nih pakai ya apa pakai penerjemah kayaknya kan, karena kita bukan asli sana nih. Sulit juga nggak nih cari untuk para
0: Itu
1: penerjemahnya?
0: kebetulan kemarin kita alhamdulillahnya kebantu sama itu ingat Pak Kades, pemerintah desa kemudian. Ya pemerintah daerah alhamdulillah juga mendukung untuk program ini. Jadi itu Pak Kades turun langsung untuk membantu kita menerjemahkan bahasa dari narasumber karena memang narasumber kita udah tua kan ya. Udah tua, orang lokal yang lokal banget gitu, nggak pernah keluar. Jadi itu kita kebantu sama ada 4 orang pembantu lapangan kemarin ada Pak Kades, ada beberapa pemuda sana juga.
1: Terus untuk narasumbernya sendiri open nih, misalnya kalau ketemu orang baru biasanya kan nggak ada kesulitan atau gimana?
0: Alhamdulillahnya mau gitu ingat dan cukup bersemangat lah, bisa kita bilang cukup bersemangat terkait ini. Kita bilang kita mau mendokumentasikan nih, soalnya nanti kalau nggak didokumentasikan sepeninggalan datuk sama nenek, nggak ada penerusnya. Ketika anak-anak sudah terkontaminasi bahasa Indonesia, bahasa ini yang punah kata kita. Ada. Jadi alhamdulillah dengan dukungan penuh dari narasumber dan bertahan memang kita 5 hari di sana ingat. 5 hari benar-benar apa ngobrol langsung dengan masyarakat sana. Kita juga berkenalan dengan budaya sana, orang Meringit. Kita ketemu orang yang sedang bersenandung seperti itu.
1: Tapi kalau di sana sama bukan narasumber ya, masyarakat yang ada di sana, bahasanya mereka udah campuran ataukah masih memang pakai bahasa bebas pakai gitu?
0: Kalau untuk masyarakat sana alhamdulillahnya mayoritas masih menggunakan bahasa sana kecuali anak muda. Kalau anak muda memang kemarin ketika kita temui sudah terkontaminasi.
1: Ada yang kuliah, sekolah
0: ada
1: di
0: yang
1: luar
0: sekolah
1: kayak
0: di
1: gitu
0: luar,
1: kan.
0: Anak muda, siswa-siswa pun siswa SMP, siswa SMA pun sudah maksudnya sedikit banyak udah masuk ke bahasa Bengkulu kota gitu,
1: ya,
0: bahasa
1: benar.
0: Campur seperti itu udah bercampur. Kalau
1: lebih lagi juga ini ya, misalnya ada para pendatang kayak gitu,
0: ya,
1: kan juga bahasa mereka agak beda terus campur aduk juga.
0: Iya, jadi ketika neneknya bertanya ke cucu kemarin, enggak kamu mau katanya, enggak mau gitu. Udah anak-anak kecil sudah diajari, padahal sebenarnya kita bukan apa ya ingat kan kita ada program revitalisasi juga. Nah ini udah nyerempet kemana ngobrolnya. Ada revitalisasi bahasa daerah, jadi sebenarnya kita bukan membatasi anak-anak itu berbahasa Indonesia, namun kita ada apa sih namanya, ada konteksnya, ada tempat penggunaannya. Kalau di kita kan kita mengenal trigatra bangun bahasa tuh ingat, tetap pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing. Di lingkungan keluarga terutama anak-anak kecil seperti anak SD yang kita temui kemarin, sebaiknya kita menyarankan nggak apa-apa mereka kita sebut sebagai tunas bahasa ibu. Jadi tidak apa-apa, jangan malu mengajarkan bahasa daerah dulu di rumah. Nanti ketika usia sekolah mereka akan ketemu bahasa Indonesia di sekolah.
1: Di sekolah ya.
0: Jadi kalau
1: tapi
0: di rumah
1: tapi kebanyakan orang tua tuh juga kayak gini. Ingat, kalau misalnya kita nggak ajarkan dari sekarang, nanti pas giliran sekolah takutnya terbentur
0: dengan
1: bahasa Indonesia tidak gitu mengerti ya,
0: benar,
1: juga.
0: Di satu sisi itu juga dilematisnya ya, kan, Inga, bagian-bagian dilematis. Cuman kalau tidak kita ajarkan, mereka akan terbiasa dengan bahasa Indonesia, bahasa daerahnya punah.
1: Hilang, iya benar-benar.
0: Itu. Jadi ya seperti itulah dilematis ya, penggunaan benar. Bahasa ini.
1: Dan kali ini itu apakah ada cerita menarik ataupun pengalaman yang unik saat menggali kata-kata dari penutur asli dialek Pasma ini, ada nggak?
0: Iya, kalau cerita uniknya seperti tadi Inga, kita malah mengejar narasumber ke kebun jagung, kan lucu kan?
1: Iya, kita mereka mengejarnya. Mereka punya aktivitas.
0: Iya, punya gak aktivitas.
1: Bisa di ini juga ganggu. Iya. Jadi kita ikut ke.
0: Kita ke kebun jagung. Kita belajar dari awal bongkahan jagung ini apa. Akhirnya kan kita, ya alhamdulillahnya mendapat kosakata, ide kosakata baru nih.
1: Iya, benar-benar.
0: Apa tunas jagung ini disebut apa di sini seperti itu, ini proses memotong jagung ini disebut apa, akhirnya kita sedikit banyak dapat kosakata baru gitu yang sebenarnya belum terencana dalam ya, catatan bener, kita bener. Gitu ya,
1: jadi dengan kita ikut kegiatan
0: seperti itu
1: dia.
0: Karena mereka punya aktivitas tersendiri yang kita udah ngomong, Pak besok kita masih ya Pak sekitar pukul ini sampai pukul ini, oh iya ternyata bapaknya udah di kebun jagung, kita ikuti ke kebun jagung. Lucu pokoknya.
1: Ya, ceritanya sambil mengumpulkan data, sambil ikut
0: sambil
1: juga
0: ikut kegiatan jagung, panen jagung.
1: Dan nah, di sana bagi di sana yang mau bertanya soal tentang tema kita, seputar tema kita nih, dialek Pasma tentunya siang hari ini, kami undang di 0736-7321-994 ataupun melalui via WhatsApp di 08 11 7 8 1 6 5 4 4 nih, bisa bertanya langsung bersama Inga Sally. Dan selanjutnya nih pertanyaannya, yaitu kalau kita bicara dialek Pasma, apa saja nih ciri khas ataupun keunikan bahasanya dibandingkan dengan dialek bahasa lainnya, seperti apa
0: ya, ya seperti yang tadi sebenarnya udah sempat masuk juga dalam obrolan kita ya Inga, kalau untuk ciri khas Pasma, satu mereka banyak menggunakan kemudian juga penggunaan GH tadi. Untuk R mereka itu diganti jadi GH. Jadi ketika kita mau berbicara rumah tadi contohnya jadi rumah. Kita berbicara soal apa ya yang R lagi ya. Kalau kursi mereka menyebutnya bangku, enggak kenal kursi di sana Inga. Kursi menyebutnya bangku. Ada beberapa catatan saya memang untuk saya izin buka catatan ya Inga. Ada beberapa yang kosakata unik gitu di sana. Ketika kita berbicara ikan pepes, kalau di penulisan mereka itu serampal, cuman mereka menyebutnya segampal. Ikan pepes itu segampal gitu. Memang banyak menggunakan
1: sambal kata. Lebih ke itu mungkin
0: segampal. Itu bahasa mereka. Ompong itu disebut ugang.
1: Apa?
0: Gugang.
1: Oh gitu.
0: Jadi makanya banyak GH akhirnya di ujung kerongkongan.
1: Iya.
0: Itu ciri khas bahasa
1: Pasma. Agak susah juga sih kalau misalnya orang yang biasa mau nyebutin kayak gitu ya.
0: Iya. Nyurung, nyiram, nyulang. Banyak yang makanya ke seperti menyiram, mereka udah nyiram aja, memotong kayu itu nyulang. Memasukkan kayu bakar jadi nyurung. Banyak itu. Penggunaan
1: bahasanya terpotong seperti itu ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Nah di sana bagi di sana yang mau bertanya langsung nih bersama Inga Sally seputar untuk tema kita siang hari ini, yaitu tentang dialek bahasa Pasma, tentunya kami tunggu di 0736-7321994 ataupun melalui via WhatsApp di 08 11 78 16 544. Nah jangan kemana-mana, kita dengerin dulu untuk beberapa lagu daerah tentunya dari Bengkulu juga. Nanti kita akan kembali lagi bersama Inga Sally di Dialog Kece gitu. Siap.

0: Ya, di sana kita balik lagi nih di obrolan kece kita untuk kesempatan siang hari ini bersama Inga Sally Faraziani dari kantor Balai Bahasa Bengkulu. Dan tema kita tadi yaitu penyusunan bahasa dialek ke Pasma ya. Untuk
1: Ya.
0: penyusunan bahasa dialek dari Pasma. Dan masih kita terima nih di 0736 7321994 ataupun melalui via WhatsApp di 0811 7816 5444 bagi adik sana yang mungkin di rumah atau lagi di aktivitas di mana aja nih yang mungkin asli orang Pasma juga di
1: Ya.
0: perantauan mungkin ada yang kurang tahu ataupun ada masukan boleh nih kita terima banget nih. Dan selanjutnya pertanyaannya nih untuk Inga yaitu, nah, dalam penyusunan kamus ini, apakah ada kata-kata lama yang mungkin sudah jarang digunakan oleh masyarakat setempat? Paling yang
1: Oh iya.
0: menggunakannya tuh untuk apa? Orang-orang yang
1: Udah
0: lama,
1: orang-orang
0: orang
1: ya.
0: tua gitu. Ada nggak bahasa-bahasanya?
1: Kita ketemu beberapa, cuman yang saya ingat untuk kata ini ingat, kata nelpon. Sekarang kan orang-orang sudah menggunakan nelpon, cuman bahasa mereka sebenarnya nilep.
0: Nilep.
1: Nilep. Agak jauh
0: Iya,
1: gitu.
0: agak jauh
1: Nilep.
0: sih nilep.
1: Kalau datuk sama nenek-nenek di sana itu masih menggunakan kata nilep. Cuman anak-anak muda kan
0: Telepon.
1: sudah menggunakan nelpon, lagi
0: Nilep
1: nelpon
0: tuh
1: atau
0: lebih
1: gimana
0: ke
1: nih? Nilep.
0: dua pengertian gak sih? Kalau kalau kita kan kalau misalnya bahasa Indonesia nilep tuh lebih ke ngambil.
1: Ngambil,
0: Ah,
1: benar.
0: kayak gitu kan
1: Cuman
0: nilep.
1: di sana nilep.
0: Oh.
1: Sama ini, sebutan untuk pengantin itu disebut bunting.
0: Bunting.
1: Agak apa? Kalau di kita agak tabu ya bahasa
0: Iya,
1: bunting itu.
0: benar-benar.
1: Cuman di sana memang untuk sebutan pengantin itu bunting, ingat. Malah hamil tadi kembung.
0: Oh iya, bisa jadi bunting tuh kalau misalnya itu bisa masuk juga kan ke hamil
1: Iya,
0: kayak gitu kan. Oh iya.
1: di sana hamil disebut kembung, pengantin malah disebut bunting.
0: Oh, seperti itu.
1: Seperti itu.
0: Banyak yang agak aneh-aneh ya
1: Iya,
0: bahasanya tuh
1: ya
0: misalnya.
1: memang bahasa mereka gitu. Kita nggak
0: Itu
1: bisa nyebut itu
0: jarang
1: juga.
0: digunakan berarti di daerah
1: Sudah
0: sekarang.
1: jarang
0: Sudah
1: digunakan
0: jadi,
1: ya.
0: oh, mungkin lebih ke kalau misalnya kayak bunting tadi orang lebih ke hamil kayak gitu ya
1: Ya, sudah
0: pengucapannya.
1: mengalami pergeseran makna juga
0: Benar.
1: saking apa jarang apa penuturnya sudah tidak banyak lagi gitu.
0: Oh, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu sepenting seberapa penting nih sebenarnya kamus ini sendiri bagi pelestarian bahasa daerah Bengkulu ini sendiri. Seperti apa nih?
1: Baik, kalau kita bertanya seberapa penting, kalau kita dari Balai Bahasa selalu menyebutkan ini penting.
0: Penting.
1: Program revitalisasi bahasa daerah yang sedang kita galakkan itu salah satu program prioritas kita. Kamus ini, penyusunan kamus bahasa daerah sedikit banyak akan mendukung untuk bahasa daerah kita tetap lestari, tetap terjaga, penuturnya tetap akan turun-temurun. Ingat, di satu sisi, pemerkayaan kosakata juga gitu. Ketika kamus ini kita susun, kosakata kita bertambah juga sebagai referensi, balik-balik sebagai referensi dalam segi akademis. Barangkali ada yang akan meneliti, kita punya kamus nih sebagai salah satu rujukan yang benar-benar memuat bahasa Bengkulu dialek Pasemah yang asli. Karena kita kan tadi udah ketemu narasumber yang benar-benar penutur jati, ingat gitu.
0: Oh, seperti itu.
1: Seperti itu.
0: Terus nanti nantinya nih kan kamus ini udah dibuat nih kan.
1: Ya.
0: Terus ini bisa dimanfaatkan untuk siapa aja? Terus apakah hanya untuk para peneliti ataupun masyarakat umum? Seperti apa ini
1: Jadi,
0: pemanfaatannya?
1: kita di Balai Bahasa juga mengembangkan kamus daring, ingat. Itu kalau dicari di apa di laman itu berendo.kemendikdasmen.go.id. Itu kita sudah memuat apa kosakata bahasa Bengkulu dialek Serawai, bahasa Rejang, bahasa Enggano sudah di situ. Jadi ketika pemanfaatannya untuk siapa? Tentu untuk Provinsi Bengkulu. Kita menyebutkan secara luas, kita menyusun kamus dan mempertahankan bahasa daerah Bengkulu untuk Provinsi
0: Provinsi
1: Bengkulu
0: Bengkulu sendiri.
1: dengan seluruh elemennya, masyarakat luas, penutur jati yang terjaga bahasanya, kemudian peneliti yang butuh rujukan, kemudian menjaga agar anak-anak generasi selanjutnya masih mengenal bahwa di Bengkulu memiliki dialek Pasemah seperti itu, ingat.
0: Oke deh. Dan selanjutnya yaitu menurut pandangan narasumber sendiri dan bagaimana cara mengajak generasi muda agar tetap bangga menggunakan bahasa daerah. Ada nggak misalnya kita tanya ini sama narasumber gimana nih?
1: Seperti ya, itu kan? Gimana cara biar bahasa daerah tetap menarik
0: tetap, ya?
1: Iya benar.
0: Tetap bertahan tetap di era bertahan, gempuran benar. Modernisasi ini.
1: Sebenarnya kalau kita berbicara gimana sih untuk menarik, yang jelas kita jangan malu berbahasa daerah itu dulu. Itu dasar utama yang perlu kita tanamkan di rumah, terutama untuk anak-anak prasekolah gitu.
0: Iya, iya.
1: Gak apa-apa, kita ajarkan dulu bahasa daerah seperti yang telah kita ceritakan tadi, bahwa mereka akan ketemu sendiri dengan pola pembelajaran bahasa Indonesia itu di usia sekolah. Untuk saat ini, di usia prasekolah gak apa-apa, kita harus bangga berbahasa ibu dulu. Selanjutnya gimana kita menjaga agar asa bangga berbahasa daerah ini tetap terjaga. Kita di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ini tiap tahun selalu melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi akan ada bentuk perlombaan bagi, kita menyebutnya Tunas Bahasa Ibu ya Inga. Tunas Bahasa Ibu itu siswa murid di usia SD dan SMP. Kita akan ada beberapa tahun kemarin itu kita berlomba. Ada lomba puisi berbahasa daerah, pidato berbahasa daerah, komedi tunggal bahasa daerah, tembang tradisi. Ada 8 cabang lomba. Tahun ini insya Allah rencana awal itu kita akan selebrasi. Jadi ada bentuk apa ya, kalau kita menyebutnya sederhananya konser lah, konser berbahasa daerah. Jadi seluruh anak-anak penutur jati dari setiap kabupaten kota di Provinsi Bengkulu akan kita kumpulkan. Kita akan membuat selebrasi revitalisasi bahasa daerah ini. Itu kami juga berharap itu akan memantik semangat dari para tunas bahasa ibu untuk terus belajar bahasa daerah melalui pidato, belajar berpidato ataupun sastra dengan penulisan puisi, cerpen. Dan di sisi lain, kita Balai Bahasa Provinsi Bengkulu juga memiliki wadah untuk pelestarian bahasa daerah, terutama kita berikan untuk pelajar. Jadi kita memiliki yang namanya majalah Litera Bahasa, Inga. Majalah ini akan terbit 1 tahun sekali. Jadi di majalah Litera Bahasa itu kita menyediakan rubrik khusus untuk pelajar akan apa berekspresi dengan bahasa daerah. Bisa menulis cerpen ataupun menulis puisi. Itu juga ya, lagi-lagi kita berharap itu sebagai pemantik agar anak-anak tetap bangga berbahasa daerah. Mereka punya tulisan berbahasa daerah nih yang dihargai oleh Balai Bahasa yang setiap penulis akan kita bayar gitu.
0: Oh iya. Kayak yang kalau lirik lagu bahasa kayak gitu, bahasa daerah termasuk juga itu.
1: Nah itu, kalau kita di Provinsi Bengkulu ini, di Balai Bahasa ini lebih konsennya itu ke tembang tradisi, Inga. Tembang tradisi itu sangat berbeda dengan lagu bahasa daerah. Cuman
0: beda ya.
1: Beberapa masyarakat masih banyak salah paham dengan pengertiannya. Tembang tradisi ini lebih ke sastra lisan yang memang lahir di masyarakat seperti lagu pengantar tidur. Itu tembang tradisi. Ada yang namanya kalau di daerah Rejang ada rejung, nyambei. Nah, namun pas ketika kita Festival Tunas Bahasa Ibu untuk pertama kali, pas tembang tradisi banyak yang menyanyikan lagu daerah. Sedangkan itu sebenarnya pada dasarnya ada perbedaan di situ, Inga, bahwa tembang tradisi ini yang memang yang lahir dari turun temurun, tidak ada pencipta lirik lagu ini gitu, tembang tradisi. Jadi seperti adalah kalau di dusun-dusun itu kita menidurkan anak adalah tembang-tembangnya. Seperti itu, Inga.
0: Oh iya, berarti beda ya kalau untuk tembang sama lagu daerah ya. Seperti itu. Ya. Aku pun juga baru tahu nih. Kalau misalnya lagu daerah ya mungkin itu
1: ya, mikirnya. Kan kita gitu. Ada penciptanya, kemudian ada proses perekaman, kemudian peluncuran kalau lagu daerah dialbumkan apa segala macam. Kalau tembang tradisi memang dia turun-temurunnya secara lisan aja. Walaupun maksudnya sekarang sudah melalui dokumentasi, ada pementasan. Cuman secara lirik kita tidak tahu penulisnya siapa lirik lagu ini, seperti itu.
0: Tidak
1: itu tembang
0: siapa,
1: tradisi. Ya.
0: Terus kalau kemarin kan ada lomba, katanya kan ada lomba puisi, ada lomba bahasa kayak gitu. Yang dari Pasma apa untuk bahasa Pasma sendiri udah ada yang mengikut sertakan
1: belum? Ada.
0: Udah banyak.
1: Udah ada juga. 2 tahun kita festival, 3 tahun kita Festival Tunas Bahasa Ibu ada yang dari Pasmah, dan alhamdulillah kemarin tahun 2025 satu siswa, saya lupa apakah murid SMP atau SM atau SD dari Padang Guci, wilayah Padang Guci, terpilih sebagai salah satu perwakilan Provinsi Bengkulu yang tampil di Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional.
0: Oh,
1: ya, masuk di Jakarta. Ya,
0: salah satu juara, salah satu, ya.
1: Oh. Jadi diseleksi lagi kan Inga, para pemenang itu kita memberangkatkan berapa kemarin, saya lupa, sekitar 8 ataupun 10 orang ke Jakarta gitu, dari siswa SD SMP, salah satunya,
0: salah ada, satunya ada
1: penutur bahasa Pasemah, bahasa Bengkulu dialek Pasemah. Seperti itu.
0: Benar-benar. Dari sana sekarang telah menunjukkan pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat nih. Kalau masih ada yang mau bertanya nih, boleh masih kita terima di 0736-732-1994 ataupun melalui via WhatsApp di 0811-781-6544. Oke, kayaknya satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan pamungkas kita nih, Inga.
1: Jadi takut.
0: Yaitu untuk pertanyaan terakhir kita, apa nih harapan kedepannya setelah Kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasemah ini selesai disusun? Harapan dari Inga sendiri seperti apa?
1: Iya, tentu harapan kita semoga kamus ini dapat berterima dan memperkaya referensi masyarakat. Kita berharap bahwa yang kita kumpulkan, yang kita data dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, Inga. Khususnya untuk generasi penutur jati. Jadi mereka memiliki referensi khusus, kemudian dapat menjadi langkah awal dalam bentuk apa, pelestarian bahasa daerah. Jadi kita dapat menjaga daya hidup bahasa daerah Provinsi Bengkulu. Soalnya di Indonesia sendiri, kalau secara data Badan Bahasa itu, Inga, ada 718 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Namun beberapa di antaranya sudah punah. Nah, kita menjaga agar bahasa Bengkulu dengan segala dialeknya tetap terjaga daya hidupnya, agar tidak sampai punah, agar penuturnya akan terus berlanjut dan akan tetap ada sampai beberapa dekade ke depan, seperti itu. Itu ingat.
0: Kira-kira pesan dari Inga sendiri untuk anak generasi muda tentang bahasa daerah ini seperti apa nih?
1: Kalau untuk pesan kepada adik sana, pendengar Pro 4 RRI Bengkulu, kalau ada barangkali ayu-ayu, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan, ayo dong kita bangga berbahasa daerah sebagai identitas kita gitu. Jangan malu kita di luar, bahwa bahasa daerah kita punya panggung tersendiri nih gitu. Kita memiliki panggung tersendiri untuk bahasa daerah, jadi jangan malu untuk mengajarkan anak-anak bahasa daerah, jangan malu untuk membiasakan anak-anak berbahasa daerah di rumah. Itu sebagai identitas kita kaya karena salah satunya dengan bahasa daerah, seperti itu.
0: Dan lebih baik juga kalau misalnya kita di lingkungan teman-teman yang bukan orang Pasemah, terus kita berbahasa Pasemah dan mereka bisa mengikuti gaya kita dalam berbahasa, itu lebih baik juga ya.
1: Lebih baik juga.
0: Jadi lebih nambah lagi nih yang bisa bahasa Pasemah banyak.
1: Kosakata. Oh iya, satu lagi ingat, bahwa kita di KBBI itu selalu tiap tahun ada pemerkayaan kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dari bahasa daerah. Jadi kalau teman-teman merasa ada satu bahasa daerahnya yang unik nih, cuman ada di sini, bisa diajukan jadi warga KBBI. Jadi nanti akan dikenal secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu.
0: Oh, seperti itu. Iya deh. Iya. Nah, di sana ada terasa nih, kita sudah di penghujung dialog untuk kesempatan siang hari ini yang membahas tentang penyusunan bahasa, penyusunan Kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasemah. Dan dari perbincangan kita tadi, bisa kita simpulkan untuk belajar bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi saja nih untuk kita semua, tetapi juga bagian dari identitas dan juga warisan budaya yang perlu kita jaga dan kita banggakan tentunya, ya Inga. Dan semoga upaya penyusunan kamus ini dapat menjadi langkah penting dalam melestarikan bahasa Bengkulu. Dan juga sekaligus memperkenalkan kekayaan dialek Pasemah kepada generasi muda dan juga masyarakat luas. Nah, di sana kami ucapkan terima kasih bagian tadi yang telah berpartisipasi dan juga telah mendengarkan RRI RI Perempat Bengkulu. Dan akhir kata, saya Zilpi pamit undur diri dari ruang dengar di sana, dan juga Inga Sally Farazia juga pamit undur diri dari ruang dengar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Terima kasih.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Di sana jangan kemana-mana. Sikolah nganekan prompet Bengkulu.
6: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari Senin, sama Bagas kembali lagi balik lagi untuk edisi 13 Juli 2026. Kita ada di Perindonesia hari Senin. Jangan lupa untuk program-program sepanjang siang Iko nanti pukul 11 tepat kita akan ada Gayara, lalu pukul 13 nanti setelah kita jam makan siang lah yo, Iko akan ada siaran berjejaringan nasional bersama Perempat Jakarta. Jadi jangan kemana-mana di sana. Yang ingin request boleh pakai sungguh di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9994.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun. Kali ini Anggun mau ada bawain tips nih dan juga beberapa info-info yang menarik buat para adik sana. Nah, di sini siapa nih yang ada masalah rambut dan juga yang rasa ndak kasih pewangi apa gitu biar tetap rambutnya itu wangi. Nah, buat adik sana, kali ini Anggun nak bagikan beberapa tips untuk agar menjaga rambut adik sana tetap harum dan juga segar. Menjaga rambut tetap harum dan juga segar menjadi bagian terpenting dalam merawat penampilan. Rambut yang bersih juga membuat seseorang lebih percaya diri saat beraktivitas di luar. Mencuci rambut secara rutin menjadi langkah awal utama untuk menjaga kebersihan kulit kepala. Dan juga harus perlu diingat untuk pemilihan samponya yang sesuai untuk membantu menjaga kesehatan rambut para adik sana. Selain itu juga keramas, penggunaan vitamin rambut juga perlu untuk merawat dan juga menjaga rambut untuk agar tetap lebih lembut dan juga sehat. Selain itu juga untuk menghindari terlalu sering memakai alat pemanas atau catokan. Nah, siapa nih di sini yang sering banget nih? Adik-adik sana ini memakai catokan itu setiap hari kalau mau misalkan keluar. Nah, ini perlu harus diingat ya adik sana untuk jangan terlalu penggunaannya secara berlebihan karena dapat membuat rambut itu menjadi lebih kering dan juga mudah rusak adik sana. Selain itu juga mengonsumsi sayur dan juga buah bagus untuk kulit kepala. Dan selain itu juga ada untuk saat beraktivitas di luar ruangan, rambut itu juga sebaiknya dilindungi menggunakan penutup kepala seperti helm. Nah, cara ini juga dapat membantu untuk mengurangi paparan polusi dan juga kotoran. Untuk info selanjutnya ada sana, bisa cek aja atau download RRI Digital atau langsung aja cek di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

91,7 FM RRI Pemat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik Serak masih mau bagas ditemenin di Perindo Siang. Jadi gue tadi sudah dibagikan beberapa info juga dari Inga Anggun tentang tips menjaga rambut. Nah, Adik Serak berlanjut untuk info selanjutnya, yo. Jadi siapa nih yang tidak sabar untuk menunggu sesinya Piala Dunia di sana? Mungkin ya biasanya tiap hari kita disuguhkan subuhan. Kalau tidak pagi kok kayak jam-jam 8 kok bisa nonton bola. Sekarang sudah mulai berkurang banyak yo, karena sudah masuk ke semifinal. Alhamdulillah 4 tim teratas yang di rankingnya di Piala Dunia di sana memasuki semifinal segalanya. Jadi untuk jadwal-jadwal yang bisa adik sana ketahui, mungkin tanggal 15 di sana ada Prancis melawan Spanyol di semifinal pertama, lalu ada semifinal kedua dengan Inggris melawan Argentina. Nah, bila di sana butuh info lebih lengkap seperti data pemain, statistik gamenya kemarin-kemarin sebelumnya cak mano, lalu pajak juga bila di sana pengin review nih lawannya kok nanti kayak mano, nah bisa di sana baca di rri.co.id. Berlanjut lagu berikutnya di sana ada Lu Kenal Veronica dari Eko Show dan Ferry Clau.

0: Adisana Satlantas Polresta Bengkulu kembali menggelar patroli malam guna menekan aksi balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam kegiatan dilaksanakan pada Sabtu 12 Juli 2006 malam, petugas berhasil mengamankan sebanyak 16 unit sepeda motor dari berbagai lokasi di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Dalam patroli tersebut, petugas menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi lokasi balap liar dan tempat berkumpulnya pengendara yang menggunakan knalpot brong. Kegiatan penertiban dimulai pukul 22 waktu di Syabarat hingga selesai dipimpin oleh AKP Aan Setiawan bersama Ibtu Suwandi dengan melibatkan personel Satlantas Polresta Bengkulu. Hasilnya, sebanyak 16 unit sepeda motor diamankan sebagai barang bukti. Dari jumlah tersebut, 5 unit motor diketahui digunakan dalam aksi balap liar. Sementara 11 unit lainnya menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong. Melalui patroli berskala besar ini, aparat berharap sinergi antara TNI Polri dan pemerintah daerah semakin kuat dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kabar berikutnya, di sana upaya menciptakan situasi keamanan di tertiban masyarakat atau Kamtipnas yang aman dan kondusif terus dilakukan aparat gabungan di Kota Bengkulu. Polresta Bengkulu bersama Kodim 0407 Bengkulu dan Satpol PP Kota Bengkulu menggelar patroli gabungan skala besar pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Kegiatan yang dipimpin oleh langsung Kapolresta Bengkulu, Kombespol Rahmat Hidayat, melibatkan 108 personel gabungan yang terdiri dari 58 personel Polresta Bengkulu, 15 personel Kodim 0407 Bengkulu, dan 35 personel Satpol PP Kota Bengkulu. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kasatpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Maruli Tuasitumorang. Pasi Ops Kodim 0407 Bengkulu, Mayor CKE Abu Hasan Sajuli, Kabak Ops Polresta Bengkulu Kompol Yudha Setiawan, Kasat Intelkam AKP Junairi, serta Kasat Reskrim AKP Franky Sirait. Melalui patroli berskala besar ini, aparat berharap sinergi antara TNI Polri dan pemerintah semakin kuat dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kehadiran aparat di lapangan juga diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hukum serta mencegah munculnya gangguan Kamtipnas yang dapat mengganggu kenyamanan warga Kota Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu di Syabarat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Hari sana kita mengikuti program Gayarah Galeri Budaya Nusantara dengan tema penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental.

Radio adalah media pemer satu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana apa kabar di edisi hari ini ya? Semoga selalu sehat, bahagia dan juga penuh semangat. Dan senang sekali saya Riri Trelvini bisa ngawani adik sana dalam program Gayarah Galeri Budaya Nusantara. Dan siang hari ini yo di sana di era modern hari ini kesehatan mental itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan ya tentunya. Dan di sana yang nak bertanya di program kita hari ini boleh nak bergabung silakan di line telepon di 0736 7321 994, atau di sana bisa juga bergabung di WhatsApp ya, kirim-kirim pertanyaannya di 0811 7816544, atau bisa juga di sana langsung komen aja di streaming kita kelak ya, pertanyaannya langsung nanti dijawab dengan narasumber diri yang kompeten sekali hari ini ya. Dan kita juga bisa didengarkan lewat RRI digital di sana ya, serta juga di streaming di rri.co.id. Dan di tema hari ini, tema kita adalah penerimaan diri dan tujuan sebagai penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, jadi hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa di sana. Beliau ini adalah Inga Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Langsung aja kita sapa di sana yo. Ado Inga Minarsi, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Riri. Sehat ya Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Inga apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ketemu lagi kita.
1: Iya.
0: Di hari yang cerah ini.
1: Benar. Jumat berkah ya.
0: Jumat berkah. Okay. Jadi di Jumat berkah ini Inga nak berbagi ilmu.
1: Iya.
0: Berbagi itu bukan tentang duit aja deh.
1: Benar benar.
0: Jadi berbagi berkah tentang ilmu juga hari ini.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita bahas ini tema hari ini penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental.
1: Benar Kak Ari.
0: Waduh, menarik ya di sana ya. Jadi yang nak bertanya-tanya boleh langsung WA atau juga telepon ya. Nah, kita langsung aja ini ngomong-ngomong udah ingat tentang tema kita hari ini.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh diceritakan dulu sebenarnya ke adik sana ya yang dengar nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penerimaan diri dan konteks kesehatan mental kita.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Riri. Oke okay, ya. Tema kita hari ini memang sangat menarik ya Kak Riri ya.
0: Betul.
1: Dimana memang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat terjadi dalam diri kita dan
0: betul,
1: kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi harus ada yang namanya penerimaan diri dan tujuan realitas gitu ya. Tujuan realitas, penerimaan diri dulu baru kemudian adanya tujuan realitas.
0: Oh jadi penerimaan diri dulu ya?
1: Iya benar, baru kemudian tujuan realitas ya. Realitas ya. Jadi artinya memang itu adalah sebagai salah satu sebenarnya Kak Ri. Jadi banyak sih sebenarnya yang mendukung untuk kita sehat secara mental gitu ya.
0: Betul.
1: Namun di antara keduanya itu adalah menjadi faktor utama juga. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya Kak Ri ya butuh yang namanya kesehatan mental dalam diri kita dulu gitu ya. Nah artinya masih terkaitan dengan bagaimana sih kita harus menjadi pribadi yang sehat luar dalam gitu Kak Ri ya. Jadi

0: Kenapa kita harus adanya penerimaan diri kemudian dikaitkan dengan tujuan
1: Kesehatan
0: yang harus
1: mental.
0: realistis gitu ya, realistis. Jadi memang penerimaan diri yang dimaksud itu Kak Ari, di mana kita gitu ya sebagai manusia gitu ya menerima seutuhnya apa yang terjadi dan apa yang kita terima di dalam diri kita
1: Oh gitu.
0: gitu. Jadi artinya begini, sama kayak kita mencintai diri sendiri gitu ya. Itu proses penerimaan itu ada kaitannya dengan proses mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi kita tidak boleh merusak diri kita gitu ya, karena kalau kita merusak diri, berani merusak diri kita, berarti orang lain juga jalan terbuka untuk merusak diri kita juga.
1: Oh,
0: Kari,
1: jadi nyambung kayak
0: nyambung
1: gitu
0: ke situ
1: ya.
0: dia. Jadi artinya kita memang tidak boleh membiarkan diri kita terlukai oleh diri sendiri gitu ya. Kadang ke kita tidak sengaja Kak Ri gitu ya, ada perasaan-perasaan yang membuat diri kita itu jatuh, tapi yang membuat jatuh bukan orang lain
1: Tapi
0: tapi
1: kita
0: karena
1: sendiri.
0: kita sendiri gitu,
1: Wah.
0: perasaan kita sendiri yang membuat kita jatuh, sehingga itu juga akan berpengaruh ke lingkungan sosial lagi gitu ya, dan akan berpengaruh ke orang-orang terdekat kita. Nah memang sebaiknya yang disebut penerimaan diri itu Kak Ri, di mana kita memang menerima seutuhnya keadaan kita Kak Ri ya, keadaan apapun itu yang terjadi dengan kehidupan kita, kita terima secara fisik gitu ya, seperti ini. Itu bagian daripada kita menerima diri tanpa harus protes gitu ya, dengan termasuk kita kan ciptaan gitu ya,
1: Ya,
0: ciptaan
1: betul.
0: Allah gitu ya. Keadaan apapun yang terjadi sama diri kita seperti apa, itu harus diterima. Jadi
1: Betul.
0: artinya tidak boleh kita yang pertama itu misalnya contoh ya dari segi fisik aja gitu ya. Kalau fisik kita misalnya ada yang kurang menurut kita gitu Kak Ri ya, kemudian orang lain menganggap itu lemah, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, kita akan ikut lemah.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita sudah tahu nih kekurangan kita seperti apa gitu ya, tapi kita menganggap itu adalah sesuatu kelebihan yang
1: Benar.
0: diberikan oleh Tuhan, kita terima itu
1: Kita
0: dengan
1: terima.
0: baik gitu ya, tanpa adanya protes terhadap apa yang diberikan di diri
1: Diri
0: kita
1: kita ya.
0: tadi gitu ya. Jadi artinya memang sama kayak kita self love gitu ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menerima apa namanya tanpa harus adanya protes terhadap orang-orang terdekat gitu ya, termasuk sama halnya dengan keluarga gitu Kak Ari. Kenapa saya begini? Kenapa
1: Oh
0: saya
1: iya.
0: seperti ini gitu ya? Kenapa saya dihadirkan di keluarga seperti ini? Nah, itu bagian daripada itu kan ketidakmenerimaan. Nah, sekarang ayo kita sama-sama terima ini kondisi kita gitu ya. Kalau kurang ya diperbaiki.
1: Betul.
0: Kalau sudah bagus dipertahankan atau ditingkatkan gitu ya. Sehingga kita nanti suatu saat mencapai tujuan realitas yang bagus. Gitu Kak
1: Keren,
0: Ari.
1: keren.
0: Jadi memang kita kehidupan kita ini harus ada tujuan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, kita harus punya tujuan. Laki-laki dan perempuan, dia harus menerima diri sendiri dulu seperti apa dia diciptakan dan bagaimana dia saat ini diposisikan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita terima semuanya itu Kak Ri, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
1: Benar,
0: Nah,
1: benar, benar,
0: makanya
1: benar.
0: tadi saya bilang Kak Ri, kalau kurang kita perbaiki, kalau sudah bagus kita pertahankan atau
1: Tahankan.
0: tingkatkan. Nah begitu. Jadi
1: Keren.
0: memang makanya memang dari kolaborasi antara keduanya itu bisa menciptakan kita sehat secara mental Kari, seperti itu.
1: Jadi memang benar-benar nyambung ya. Jadi
0: Benar.
1: harus menerima diri dulu, baru itu nanti berkelanjutkan ke kesehatan mental kita
0: Benar.
1: juga.
0: Benar.
1: Wah, luar biasa itu ya. Jadi termasuk harus berpikiran positif dulu
0: Benar,
1: ke diri
0: benar,
1: sendiri
0: benar.
1: ya, Inga ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Jadi kalau orang sering berpikir kayak negatif terus, jadi energinya tetap
0: Energi yang muncul
1: ke
0: energi
1: negatif terus
0: negatif
1: ya.
0: gitu.
1: Termasuk dengan kesehatan mental kita juga
0: Benar,
1: terganggu.
0: benar.
1: Wah, luar
0: Kesehatan
1: biasa.
0: mental itu Kak Ari kan bisa dirasa gitu ya. Dan
1: Benar.
0: orang lain bisa melihat dari segi perilaku kita.
1: Perilaku.
0: Gitu
1: Oh
0: ya.
1: iya.
0: Kalau kita nggak sehat secara mental, otomatis perilaku kita sudah berubah gitu ya,
1: Benar, benar.
0: termasuk daripada sebenarnya asal muasalnya itu adalah mindset tadi Kak Ari. Jadi semakin kita berpikir negatif tentang
1: Benar.
0: diri kita gitu ya, maka itu juga yang terjadi gitu Kak Ari. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perilaku. Nah, sehingga terciptalah persepsi-persepsi di masyarakat
1: Masyarakat
0: gitu
1: ya.
0: ya. Si A begini, si B begini gitu ya. Karena kenapa? Itu muncul dari sisi perilaku yang kita munculkan gitu Kak Ari.
1: Tanpa kita sadarin
0: Tanpa
1: ya.
0: kita sadari.
1: Wah, tapi ini ngapa ya sering ingat misal

0: Kayak sering kali terjadi orang nih sulit menerima ke dirinya sendiri. Kenapa
1: Ya.
0: itu sering terjadi?
1: Oke, misalnya contoh contoh aja kita langsung ke Arya. Contoh kehidupan kan sebenarnya semua orang menginginkan kehidupan yang sempurna gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi ya
0: Terlalu
1: tidak ada
0: tinggi ya
1: ya
0: berarti ya.
1: terlalu tinggi itu gitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada yang sempurna sebenarnya Kak Ari. Yang harus kita lakukan adalah menerima keadaan itu gitu ya. Jadi memang jangan lupa kita apa ya, ada kaitannya juga bersyukur gitu Kak Ari dengan keadaan yang seperti itu. Kadangkala kita nggak bisa terpisahkan dengan konteks agama gitu ya. Kadangkala kita berada di posisi ini sebenarnya untuk tujuan yang lebih baik di masa depan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Itu penerimaan Kak Ari.
0: Penerima,
1: Penerimaan
0: iya.
1: ya. Sehingga nanti dalam konteks kebaikan ke depan kita harus ada tujuan. Balik lagi ke sana dia Kak Ari. Sehingga kita bisa menciptakan suatu tujuan. Kalau
0: Benar.
1: keluarga saya, maaf ini Kak Ari ya misalnya. Ambil dari contoh sisi anak yang maaf ya ini ya dari dilahirkan dari broken home misalnya Kak Ari. Nah, kita menerima dulu di posisi itu. Mungkin kita harus bisa sih boleh gitu ya bertanya, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya dilahirkan begini? Kenapa saya diciptakan di keluarga begini misalnya Kak Ari ya. Nah, itu anak tidak bisa memilih Kak Ari keadaan
0: Benar,
1: itu.
0: benar.
1: Yang harus dia lakukan adalah menerima kondisi. Nah, kadangkala seorang anak itu dewasa di usianya, sebelum usianya sebenarnya, Kak Ri. Karena
0: Karena
1: keadaannya
0: keadaan
1: memaksa.
0: betul.
1: Gitu ya. Ada anak yang sudah dewasa sejak dini. Karena kenapa? Dia menerima
0: Oh iya. Yeah.
1: keadaan itu. Gitu
0: Tanpa
1: ya.
0: disadarin itu
1: Tanpa
0: menerima
1: disadari,
0: ya.
1: menerima. Gitu ya. Jadi seorang anak yang tidak protes dengan keadaannya itu termasuk dia mendewasakan diri dan sudah menerima keadaannya dan berdamai dengan situasi yang ada.
0: Tapi seringkali berkecambuk
1: Ya,
0: kepikiran kayak ini kenapa hidup seperti ini
1: benar,
0: kayak gitu.
1: benar.
0: Itu manusiawi ya?
1: Ya manusiawi itu Kak Ari ya. Makanya kita tekankan bahwa kita kalau kita selalu bertanya gitu ya, kenapa, kenapa, dan kenapa
0: Betul.
1: gitu ya, sehingga tidak akan tercapai pernah tujuan realitas yang diinginkan. Karena kita meragukan
0: Oh iya.
1: kondisi yang sekarang Tuhan ciptakan sebenarnya untuk kita lebih baik di masa depan.
0: Betul.
1: Nah, tapi kadangkala itu kita tidak menyadari itu gitu Kak Ari. Kurang menerima
0: Kurang
1: keadaan
0: menerima
1: gitu ya.
0: ya.
1: Nah, termasuk daripada apa namanya balik lagi penerimaan diri yang belum siap untuk keadaan itu gitu. Tapi harus gitu Kak Ari. Karena kenapa? Kalau kita terima dengan baik, dengan positif keadaan itu, tujuan di masa depan secara realitas akan terwujud. Gitu.
0: Wah. Tapi ini kalau ada kaitan nggak sih, Inga? Kalau apa penerimaan diri ini dengan budaya kita di Indonesia?
1: Sebenarnya kalau budaya pasti ada keterkaitan ya. Kita nggak usah budaya Indonesia kan sangat
0: Luas,
1: luas.
0: benar.
1: Budayanya
0: Bengkulu
1: sangat
0: lah ya.
1: banyak gitu ya.
0: Benar.
1: Kita anggap di daerah kita
0: Ya,
1: saja
0: kita.
1: gitu ya. Nah, Bengkulu juga banyak kali budayanya gitu,
0: Betul.
1: Kak Ari ya. Kita ambil yang ya yang sederhana aja di kota gitu ya. Budaya itu kan akan dibawa karena pergaulan, Kak Ari, salah satunya. Akan melekat ke diri kita karena salah satunya faktor pergaulan,
0: Pergaulan.
1: gitu ya. Kalau kita apa namanya ketemu teman-teman yang budayanya memang apa ya, contoh gitu ya. Suka mudah sekali untuk apa ya berteman dengan orang-orang yang positif gitu Kak Ari. Dan kita berteman dengan orang-orang yang support itu juga akan mempengaruhi dengan pola pikir kita Kak Ari. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah keadaannya begitu misalnya Kak Ari ya kayak tadi maaf ini ya
0: Berkomunikasi
1: misalnya
0: ya tadi.
1: broken home gitu ya. Dan ketemu juga teman yang sama dan memiliki pola pikir yang lebih buruk daripada kita, itu akan berpengaruh Kak. Jadi dia faktor lingkungan, budaya, budaya pasti ada ya karena dibawa
0: Ya,
1: oleh lingkungan gitu
0: lingkungan.
1: ya. Tapi balik lagi, penerimaan kita Kak. Artinya, sebuah pohon itu bagaimana dia bertumbuh dan kembang itu tergantung juga termasuk bagaimana dia bisa tumbuh kembang walaupun lingkungannya tajam gitu Kak. Gitu.
0: Ada yang kebawa lingkungan
1: Benar,
0: ya.
1: ada yang kebawa lingkungan, ada yang punya prinsip sendiri gitu. Saya harus berkembang seperti ini walaupun berkembang lebih baik gitu ya, walaupun kondisi kelingkungannya buruk gitu kan. Ada juga.
0: Bisa ya berkembang seperti itu kan
1: bisa.
0: karena sering dengar berteman dengan minyak wangi.
1: Iya, orang yang menjual minyak wangi kebawa wanginya gitu ya. Jadi kalau berteman dengan sebaliknya gitu ya, dengan yang buruk gitu ya, maka kita juga kalau akan ikut buruk. Terpengaruh Kak Ri, kalau kita tidak punya penerimaan diri yang baik lagi. Misalnya begini Kak Ri ya, keadaan tadi misalnya ya, ketika anak dilahirkan dalam kondisi seperti tadi gitu ya, dan penerimaan dirinya belum ada, sehingga terjadilah bullying gitu Kak Ri ya.
0: Oh iya betul.
1: Anak kalau tidak bisa menerima, dia akan merasa terzalimi, sakit gitu ya.
0: Benar.
1: Karena posisi dia memang nyatanya begitu, tapi dia harus sebenarnya menerima keadaan itu gitu ya. Nah, balik lagi, penerimaan diri itu self love gitu ya. Mm-mm. Bagaimana kita mencintai keadaan kita.
0: Benar.
1: Walaupun itu buruk. Gitu ya. Kadangkala makanya saya bilang Kak Ri, ada anak-anak yang dewasa sejak dini. Ada. Karena dia menerima keadaan itu, sehingga dia bisa berdamai dengan lingkungannya, gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi ada juga yang nggak bisa, Kak Ari. Karena tadi dia punya persepsi sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh budaya.
0: Benar. Gitu. Jadi kebawalah kebawa, yang keburuk ya.
1: Benar. Benar.
0: Luar biasa ya. Jadi kalau mungkin untuk remaja ya mungkin ditinggalin orang tua, benar. Ini harus membuktikan kalau bisa menerima diri,
1: benar.
0: Kenyataan
1: keadaan,
0: harus benar
1: gitu ya.
0: Kalau keadaannya tidak sama dengan yang seperti dulu ya.
1: Benar,
0: ya. Wah, luar biasa. Ya. Jadi jangan terpengaruh.
1: Jangan terpengaruh.
0: Iya enggak ya. Termasuk ini kesehatan mental juga.
1: Benar, benar.
0: Ujungnya.
1: Jadi ya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya dibangun, diawali dari diri sendiri dulu Kak Ari. Jadi kita tidak menunggu orang lain untuk bisa menyehatkan mental kita gitu Kak.
0: Jadi diri sendiri.
1: Diri sendiri. Jadi diri sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak sepenuhnya menggantungkan diri ke orang lain.
0: Benar.
1: Balik lagi ke situ dia Kak Ari, korelasinya ya, hubungannya gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar menerima keadaan kita seperti apa. Dan tidak boleh menyalahkan keadaan yang saat ini kita jalani gitu kan. Sehingga tadi kalau kita menyalahkan tidak akan pernah tersampai tujuan realitas yang diinginkan.
0: Betul. Tapi kalau dampaknya ingat, kalau dampaknya ya. Dengan orang yang tidak bisa menerima penerimaan diri itu.
1: Iya. Buruk ya jangka buruk panjangnya ya Kak Ria. Jadi kita kehidupan ini kan lama, cukup lama gitu Kak
0: Betul.
1: Ria. Dari usia 0 sampai misalnya 50-60 gitu ya. Dan proses kematangan kita itu Kak Ri, emosionalnya gitu ya. Usia 20 sampai kepada usia 40 tahun.
0: 40 itu ya?
1: Iya. Kalau usia 20 sampai 40 itu bisa matang dan berkembang dengan baik, di usia selanjutnya dia bisa aman.
0: Oh gitu.
1: Secara emosional dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di usia segini, dia masih proses penerimaannya tidak ada Kak Ri, dan jangan pernah bertanya soal kehidupan, Kak Ri. Karena balik lagi, penerimaannya. Jadi kalau dia tidak menerima dengan baik kehidupannya dan tidak akan pernah, makanya saya bilang tadi, sulit untuk mencapai tujuan realistis yang diinginkan di kehidupan ini, Kak Ri. Karena tadi, tidak menerima keadaan itu. Gitu ya. Jadi makanya awal pertama kita itu, terima dulu keadaannya. Apapun yang terjadi saat ini, gitu. Ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apalagi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terima gitu keadaan itu. Belajar untuk lebih baik. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin.
0: Keren.
1: Kalaupun orang-orang menganggap itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi yakin kita diciptakan hal yang buruk supaya kita menjadi baik gitu Kak Ari.
0: Benar.
1: Ketemu dengan hal yang sulit supaya kita menjadi mudah gitu ya. Dan proses penerimaan itu yang sebenarnya harus kita pelajari sejak usia apa ya, boleh dikatakan usia dini Kak Ri gitu ya. Karena memang kita penerimaan itu ya dari lahir sampai tua kita harus menerima kita gitu.
0: Benar.
1: Ya diri kita
0: tanpa, salah satunya itu bersyukur juga
1: bersyukur,
0: ya
1: bersyukur gitu ya, tanpa harus menyalahkan keadaan orang lain dan lingkungan terdekat gitu Kak Ri.
0: Tapi kadang gak ingat ya, kadang-kadang tuh orang sudah menerima diri tapi lingkungan suka membandingkan.
1: Benar,
0: ya
1: benar,
0: kan
1: gitu ya Kak Ri ya.
0: Nah, cak mana tuh caranya ingat supaya kita bisa menyikapi
1: benar Kak Ri
0: seperti
1: ya
0: itu.
1: Kita sudah berusaha
0: benar
1: kuat gitu ya, tapi keadaan lingkungan memaksa kita untuk
0: membanding-bandingkan
1: sehingga kita rapuh gitu.
0: Benar.
1: Kan? Gitu ya. Balik lagi Kak Ri, konsep apa ya namanya kalau saya menyebutnya itu ibarat tiang gitu Kak Ri ya. Ibarat tanaman lah boleh ya.
0: Mm-hmm.
1: Manusia itu kita anggap tanaman gitu. Mm-hmm. Kalau akar di dalam dirinya kuat gitu Kak Ri, dia tidak akan goyah dengan keadaan sekeliling.
0: Mau kena angin pun sekalipun ya.
1: Mau badai seperti apapun dia nggak akan goyah. Karena kenapa? Prinsip dia yang kuat gitu.
0: Gitu.
1: Makanya saya bilang tadi, prinsip itu ada kaitannya dengan penerimaan tadi Kak Ri. Jadi kalau kita menerima, artinya di dalamnya ada prinsip yang dia pegang. Apapun yang terjadi di lingkungan, saya harus berdiri tegap.
0: Betul.
1: Badai apapun di lingkungan sekelilingnya, saya harus berdiri sebaik mungkin gitu Kak Ri. Jadi memang apa ya, pengaruh mindset juga Kak Ri. Kalau kita mudah terpengaruh dengan lingkungan, maka semua yang kita rencanakan, tujuan yang direncanakan tidak akan pernah tercapai. Karena
0: gagal
1: tadi
0: semua.
1: Gagal semua. Karena kita mudah terpengaruh dengan lingkungan.
0: Benar.
1: Makanya dia harus punya prinsip Kak Ri. Penerimaan itu ada kaitannya juga dengan prinsip.
0: Nah gitu.
1: Seburuk apapun lingkungan, kalau dia pengen perubahan yang lebih baik, ya insya Allah tercapai gitu Kak Ri.
0: Jadi harus ada, hidup tuh harus ada berprinsip ya Inga ya.
1: Benar Kak Ri. Jadi jangan sampai kita kayak alir mengalir gitu ya, air mengalir
0: pasrah
1: gitu.
0: Aja, pasrah mungkin aja, mungkin juga kan?
1: Gitu ya. Nggak boleh kayak gitu Kak Ri. Jadi harus punya prinsip yang harus kita pegang sehingga kita punya impian, tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan ini Kak Ri.
0: Gitu. Jadi ternyata tuh penerimaan diri itu bukan sekedar menerima kekurangan Da Inga ya.
1: Bener.
0: Jadi bukan pasrah aja yang kata kita tadi ya kan, pasrah, bener. Tapi justru harus membuat kita tuh lebih tenang ya kan, jalani hidup dan juga mengenali potensi diri kita sendiri, ya pastinya. Wah, jadi saya nak dengar kok untuk adik sana, apakah adik sana pernah juga merasakan kesulitan menerima diri? Nah, jadi silakan berbagi cerita ya melalui WhatsApp atau juga bisa di nomor telepon kita juga bisa ya di 0811 7816544, atau adik sana bisa juga di telepon kita di 0736 7321994 ya. Jadi ya nak cerita-cerita silakan, yang nak tanya-tanya ke Inga Minarsi boleh ya, nanti kita bacakan. Tapi mengenali potensi diri kita juga nanti akan kita bahas lagi dengan tema yang kita hari ini ya Inga ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah lagu ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol seru bersama Inga Minarsi, dan tetap bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana masih di 91,7 FM Perompak Bengkulu dan masih bersama Riri dan Inga Minarsi. Kita lanjut lagi Inga, ngobrol-ngobrol serunya ya di siang hari ini. Tadi kalau kita bahas tentang apa ya hari ini? Jadi penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, kalau ngomong-ngomong itu udah Inga. Tujuan hidup ini ngapu sih penting sekali untuk tujuan yang realistis ini.
1: Oke, artinya tujuannya gak muluk-muluk ya Kak Riri ya. Artinya sesuaikan dengan kapasitas.
0: Benar, balik seperti lagi itu ya.
1: Jadi kita hidup harus ada tujuan, harus ada goals yang kita impikan gitu, Kak Riri. Jadi makanya kita tadi bilang gitu ya, jangan sampai hidup ini kayak air mengalir hanyut gitu ya, tanpa harus adanya perlawanan untuk melawan keadaan gitu ya. Arus itu kan ibarat keadaan gitu ya. Jadi kalau kita berani untuk melawan arus Kak Ri, dengan berjuang dengan cara yang baik, menerima keadaan secara utuh gitu ya, maka kita punya impian yang kita harapkan ke depan, ada perubahan yang kita inginkan. Nah, ada goals yang kita harapkan gitu Kak Ri ya. Jadi artinya kita kepengen kehidupan ke depan itu kalau bisa ya jangan seperti ini lagi gitu ya. Kalau yang kemarin buruk ya kalau bisa masa depan kita menjadi lebih baik gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kita dilahirkan misalnya dari keluarga sederhana, kekurangan gitu Kak Ria, kedepannya kita gimana caranya menjadi supaya orang yang situ lebih baik gitu Kak Ria.
0: Supaya nggak di keadaan itu terus.
1: Bener,
0: ya.
1: Supaya tidak di keadaan itu terus gitu ya. Karena kenapa? Itulah tadi pentingnya adanya tujuan hidup Kak Ria. Jadi makanya kita sama-sama mencermati gitu ya kehidupan sekarang. Memang kita pribadi masing-masing harus punya tujuan, harus punya goals gitu. Betul. Ya, harus punya impian yang harus kita gapai di 5-10 tahun kemudian itu. Kalau kita sudah menjadi dewasa harus apa gitu ya, itu harus punya di mindset kita gitu Kak Vi, dan harus kita usahakan. Kita gak bisa bilang oke tenang aja nanti juga rezeki kalau ada nyampe juga rezeki
0: gak kemana-mana gitu ya Kak Gajah.
1: Gak gitu lagi, rezeki gitu harus dicari gitu Kak Ari.
0: Benar.
1: Ya, kalau rezeki gak kemana-mana dan kita gak berusaha mencari, gak akan sampai ke kita. Gitu ya, rezeki itu memang harus dicari kemana-mana.
0: Betul.
1: Supaya goals kita, tujuan realitas kita itu tercapai. Gitu ya.
0: Tapi gak boleh juga tinggi-tingginya.
1: Gak boleh, makanya tadi
0: takut
1: sesuai
0: kecewa,
1: kapasitas
0: yuk.
1: Gitu ya, sesuai kapasitas.
0: Ini kebanyakan tinggi-tinggi ujungnya kecewa.
1: Bener. Jangan
0: rusak juga kan.
1: Jangan pula tingginian gitu ya, di luar jangkauan dari kita.
0: Bener.
1: Nah, itu nanti itu namanya apa namanya? Tujuan abal-abal lah ya. Karena enggak sesuai dengan keadaan kan.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi memang yang harus kita perbaiki memang setiap manusia yang harus ada tujuan, tujuan hidup gitu ya, tapi sesuaikan dengan keadaan. Makanya tadi, kalau misalnya hari ini belum baik, besok kalau bisa lebih baik gitu. Jangan sampai kita di posisi yang sama gitu Kak Ari.
0: Ada tipsnya gak Inga? Okay. Supaya tidak stres dengan pola-pola untuk bisa menerima diri itu.
1: Oke. Triknya itu sebenarnya kita gak bisa terpisah dengan konsep agama ya Kak Ari. Balik lagi ke situ. Kehidupan kita ini akan sampai tujuannya kalau kita kaitkan dengan keagamaan. Sejalan dia Kak Ri. Jadi dia gak bisa berdiri sendiri juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Gak bisa kita bilang karena agama kita bagus kita akan menjadi orang yang kaya di masa depan, gak juga Kak Ri. Gitu ya. Tapi dengan bekerja dengan baik gitu ya, kemudian menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, diimbangkan dengan keagamaannya yang baik, ya mudah-mudahan goals atau tujuan realitasnya tercapai Kak Ri. Nah, tipsnya seperti apa? Ya tentu tadi ya kita menerima gitu ya. Ya kalau menerima tentu kita tidak protes dengan keadaan.
0: Betul.
1: Apapun yang terjadi sama hidup kita gitu ya, baik atau buruk, terima dulu. Yang buruk belum tentu buruk gitu. Terkadang kita menganggap saat itu buruk Kak Ri. Tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan di masa depan.
0: Hikmahnya ya jadinya.
1: Gitu ya. Tapi kadangkala kita di awal protes gitu.
0: Betul.
1: Kak Ri. Kenapa kita dilahirkan seperti ini, diciptakan seperti ini, dan keadaan yang seperti ini.
0: Benar.
1: Makanya saya bilang, kalau misalnya dia dalam keadaan sementara, Kak Ria, tidak lama dalam keadaan yang seperti itu, terkungkung namanya Kak Ria dengan keadaan seperti itu, kalau tidak lama tidak jadi masalah Kak Ria. Karena itu proses normalitas gitu ya.
0: Ada batasnya.
1: Ada
0: ya?
1: Batasnya.
0: Paling kalau yang dianggap normal itu berapa?
1: Oke. Paling kalau semenjak harusnya gitu Kak Ari ya, semenjak dia mulai
0: dapat kejadian misal,
1: misalnya ada kejadian gitu ya, ketika misalnya apa namanya, anggap kayak tadi gitu ya contohnya anak broken home misalnya, dalam setahun dua tahun dia masih merasakan hal yang
0: berkecambuk
1: gitu ya, berkecambuk gitu Kak Ari. Harapannya kalau dia sudah mulai dewasa usianya gitu Kak Ari, dia sudah bisa menerima keadaan misalnya begitu ya. Atau memang kalau usia remaja itu kan usia galau gitu ya.
0: Benar.
1: Otomatis segala keadaan yang terjadi di dalam diri dia itu berkecambuk gitu ya. Tapi balik lagi Kak Ari, remaja, tidak semua remaja itu galau. Ada juga remaja yang memang sudah matang di usia remaja gitu Kak Ari. Artinya dia balik lagi, keadaan yang terjadi sama diri dia, dia terima seutuhnya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di masa dewasanya. Gitu.
0: Keren.
1: Artinya memang kita tidak boleh menyalahkan keadaan itu. Jadi tipsnya begitu Kak Ari. Yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Menyalahkan ke siapapun Kak Ari. Orang terdekat, orang tua, bahkan Tuhan gitu ya, tidak boleh. Karena kita balik lagi, diciptakan atau dipertemukan dengan keadaan buruk, itu belum tentu diburuk di masa depan.
0: Benar.
1: Akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita temukan jikalau kita menerima dengan baik keadaan itu. Gitu ya. Jadi kita jangan protes dulu gitu ya di awal. Kalau protesnya hanya sebentar sih enggak masalah Kak Ari, itu normalitas keadaan perasaan kita gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau terjadi larut sampai usia dewasa
0: membentuk diri seperti itu ya.
1: Seperti itu yang salah Kak Ari. Karena tadi dia akan menjadi pola perilaku yang muncul di masyarakat seperti itu dan menjadi karakter dia Kak Ari. Dan karakter yang buruk yang dinilai oleh masyarakat.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Ya.
1: Nah, jadi kalau bisa apa yang sulit di sekarang, nah di masa depan jangan terjadi seperti itu lagi gitu ya, diperbaiki gitu ya. Atau kalau misalnya apa namanya, status keluarga yang begitu diperbaiki, dibangun hubungannya, komunikasinya dijalan dengan baik gitu ya. Jangan hanya protes dengan keadaan gitu Kak.
0: Wah, keren ya. Jadi ternyata tujuan realistis itu bukan berarti kecil ya Inga ya, tapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita sendiri.
1: Benar.
0: Ya. Dan ini Inga udah ada yang masuk ya, ada yang bertanya. Ntar, ini Cici di Seluma, Inga sayo sering merasa minder kalau lihat kawan-kawan sudah sukses lebih dulu. Apa tipsnya supaya saya bisa menerima diri saya sendiri?
1: Oke. Kira-kira itu usia dewasa ya Kak Ari ya?
0: Kayaknya
1: begitu ya,
0: ya.
1: Kalau melihat teman-temannya sukses gitu ya. Oke, baik. Kalau kita selalu membandingkan, gak akan pernah selesai Kak Ari. Sampai kapanpun. Gitu ya. Setiap pribadi kita itu berbeda kapasitasnya. Ada yang memang sukses didukung oleh keluarga dan fasilitas yang cukup.
0: Benar.
1: Ada juga yang sukses karena perjuangan. Balik lagi menerima gitu Kak Ari.
0: Yeah.
1: Menerima keadaan yang buruk di masa lalu sehingga diperbaiki di masa depan. Ada juga orang yang memang keadaannya seperti itu tapi bertahan gitu Kak Ari. Nah, balik lagi. Jadi kalau kita minder gitu ya dengan orang-orang yang sukses, ukuran sukses itu apa sih sebenarnya Kak Ari?
0: Iya ya.
1: Masing-masing kita berbeda.
0: Berbeda ya.
1: Gitu ya.
0: Oh, ada yang berseragam suksesnya kan.
1: Ada yang sukses buka usaha, misalkan, itu
0: iya,
1: juga sukses
0: bener.
1: Kak Ari. Jadi sukses, indikator sukses itu sebenarnya apa?
0: Iya.
1: Balik lagi, masing-masing kita berbeda Kak Ari.
0: Mm-mm.
1: Ada yang sukses menurut kita dia punya mobil gitu ya, sudah pakai mobil, kita masih pakai motor, orang sukses.
0: Oh iya.
1: Itu ukurannya berbeda Kak Ari. Kalau kita menganggap ih dia sudah punya mobil, saya
0: sukses
1: belum.
0: Sukses nih berarti nih.
1: Sukses dia daripada saya gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Balik lagi berarti kita minder dengan keadaan kita. Padahal memang ya dia punya kemampuan lebih untuk bisa beli kendaraan roda 4 gitu Kak Ari.
0: Benar.
1: Kita belum sampai di situ. Balik lagi konsep penerimaan dia Kak Ari.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita merasa minder terus dengan keadaan orang lain yang lebih, nggak akan pernah tuntas hidup kita, nggak akan pernah selesai.
0: Wah.
1: Dan kita tidak menerima keadaan kita gitu Kak Ari. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, apakah itu normal kalau sudah dewasa Kak Ari? Tidak.
0: Oh tidak ya?
1: Tidak. Karena kita sudah dewasa, harusnya sudah matang secara emosional.
0: Benar.
1: Dan
0: ya?
1: Itu sudah terlewati Kak Ari. Jangan sampai kita merasa minder lagi gitu ya. Karena suksesnya orang, masing-masing orang, masing-masing pribadi itu berbeda.
0: Berbeda.
1: Dan kemampuan masing-masing kita juga berbeda. Jadi tidak perlu ya kalau usianya sudah dewasa, membandingkan kita dengan orang lain. Orang lain menganggap kita sukses, orang lain sukses, kita belum. Ukurannya apa dulu gitu?
0: Oh, gitu.
1: Balik lagi ke situ. Gitu ya Kak Ria. Jadi memang jangan pernah mengukur sepatu orang lain dengan sepatu kita gitu.
0: Iya, enggak
1: ya.
0: Sama.
1: Enggak sama ya, kan? Gitu kan. Dan enggak akan pernah sama gitu.
0: Maksa.
1: Iya. Ya. Jangan maksa gitu ya. Nanti kalau maksa goals kita berbeda lagi, tujuan kita berbeda lagi kan, gitu ya.
0: Nah gitu ya, ya Cici di Seluma. Jadi udah dibantu pertanyaannya, udah dijawab sama Inga Menarsi ya. Dan terima kasih ya Inga sudah
1: sama-sama
0: mengasih informasi ke Cici. Semoga bermanfaat ya Ci ya. Dan kita balik lagi Inga, kalau bicara tentang penerimaan diri ini banyak sekali yang ngomong kalau mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, ya kan? Nah, sebenarnya langkah yang sederhana apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk melatih bisa penerimaan diri ini?
1: Oke, emang sulit ya?
0: Iya.
1: Kata orang sih mudah gitu ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk
0: dipraktekkan
1: gitu. Oke. Dia akan tumbuh dan berkembang dan siap Kak Ari seiring dengan perkembangan usia kita juga.
0: Oh, gitu. Gitu ya.
1: Sewajarnya dan sebaiknya semakin dewasa kita, kita akan menerima keadaan itu. Tidak lagi menuntut kenapa, ada apa, dan
0: mengapa.
1: Tidak ada lagi pertanyaan itu kan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah perbaiki. Balik lagi.
0: Baik lagi perbaiki.
1: Jadi
0: ya.
1: Ketika seseorang itu masih mempermasalahkan kejadian di masa lalu, dan dia seharusnya sudah berdiri lebih baik gitu ya, berarti ada yang salah di masa lalunya Kak Ari. Penerimaan dirinya ada yang salah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Memang benar kata orang-orang, mudah kalau untuk ngomong, tapi kalau untuk melakukan sulit, benar. Tapi balik lagi Kak Ari, kita mau berubah atau enggak dengan keadaan yang seperti itu.
0: Kalau coba atau enggak gitu
1: bener,
0: ya.
1: Kalau kita ego seraknya, pertahanannya tinggi Kak Ari, itu akan sulit untuk berubah. Sulit dia untuk berubah Kak Ari. Karena pertahanan diri. Saya memang dilahirkan begini. Untuk apa saya rubah? Itu pertahanan diri namanya Kak Ari.
0: Wah, enggak bisa juga kayak gitu
1: bisa.
0: Ya.
1: Enggak akan berkembang kita
0: kan. Berkembang, iya benar.
1: Dan tidak akan
0: pasrah banget kayak gitu.
1: Pasrah banget dan tidak akan menjadi orang yang lebih baik gitu
0: kan.
1: Benar, gitu ya. Makanya kehidupan ini yang awalnya kita buruk, ya kita menganggap kita buruk. Tapi kata Tuhan kan setelah buruk ini, kalau kamu berusaha, dia akan menjadi lebih baik. Konsepnya berusaha gitu ya. Mau enggak kita berusaha untuk memperbaiki yang buruk ini gitu kan.
0: Benar.
1: Kalau kita mau berusaha dan memperbaiki, ya Tuhan juga tidak tidur rasanya Kak Ari.
0: Iya,
1: tahu dia usaha kita gitu ya. Dan suatu saat kita akan mencapai goals itu lagi, tujuan lagi Kak Ari. Balik lagi itu, apa yang kita impikan, kita tanamkan diri kita gitu ya. Saya pernah, ini ada istilahnya 5 cm Kak Ari. Ada filmnya itu ya,
0: iya,
1: 5
0: benar,
1: cm ya. Itu film yang bagus.
0: Benar.
1: Saya Kak Ari ya.
0: Aku juga suka itu.
1: Itu bagaimana kita mencapai impian dan impian itu taruh di hati dan pikiran kita Kak Ari. Sedekat itu gitu Kak Ari. Dan itu hanya di dalam diri kita gitu. Tidak perlu orang lain tahu dulu tentang impian kita. Tentang tujuan kita. Gitu ya. Cukup hati dan pikiran kita. Cukup itu hanya ada di dalam diri kita dan kita lakukan berusaha sehingga lebih baik di masa depan gitu Kak Ari.
0: Keren ya. Tapi kalau bagi contoh lah dikit Inga, kalau misalnya contoh nyata ya, misal kayak di lingkungan Inga, mahasiswa atau orang-orang yang berhasil menjaga dan melewatkan penerimaan diri ini.
1: Oke, baik. Ada contohnya juga ini Kari ya, kebetulan memang kalau mahasiswa konseling kan
0: banyak ya,
1: banyak ya kejadian-kejadian yang ditemukan gitu Kari ya. Tapi balik lagi, saya melihat ada memang momen satu mahasiswa gitu Kari ya. Ya, keadaannya memang secara ekonomi gitu ya. Tidak mendukung untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi gitu ya. Pendidikan lanjut gitu ya. Tapi dengan tekad yang kuat, Kak Ri ya. Tekadnya seperti apa yang dilakukan Kak Ri? Dengan jualan, pulang kuliah dia jualan Kak Ri. Atau bahkan ke kampus dia jualan Kak Ri. Termasuk saya sendiri gitu ya, tertarik untuk jajan membeli dagangannya gitu ya. Karena kenapa? Masakannya enak Kak Ri gitu ya. Nah, dia punya prinsip juga Kak Ari yang bagus. Ibu, apapun keadaan saya mau berubah. Walaupun ekonomi keluarga saya boleh dikatakan kurang katanya ya, tapi saya punya impian. Artinya yang pertama dia sudah menerima dulu keadaan dia, Kak.
0: Betul.
1: Bahwa dia harus memperbaiki keadaannya gitu ya. Walaupun secara ekonomi kurang. Dia dengan berdagang, berjualan, kemudian berusaha mendapatkan beasiswa. Sekarang udah dapat beasiswa, Kak Ri.
0: Wah, keren.
1: Gitu ya. Dan tetap jualan juga walaupun beasiswanya ada gitu ya. Karena beasiswa itu kan per semester.
0: Iya. Yeah,
1: dapatnya gitu ya. Tapi hariannya kan harus ada. Gitu ya, untuk aktivitas tugas dan lain-lain gitu ya. Dengan cara berdagang tadi, Kak Ri. Malu nggak dia? Ibu tanya, saya pernah tanya gitu ya, malu nggak kamu sebagai laki-laki berdagang? Enggak dong Bu, katanya gitu ya.
0: Jarang ya lah seorang cowok ya.
1: Jarang, ya. Udah jarang mahasiswa yang begitu kan.
0: Iya, misalnya gitu cewek ya. Kan yang jualan
1: gitu. Ini cowok gitu cowok. Ya, bukannya saya pas ditanya, kenapa harus malu Bu? Saya punya impian yang harus saya capai gitu ya. Harus ada yang sesuatu yang saya perbaiki dalam kehidupan saya. Sehingga untuk saat ini saya harus berusaha lebih baik dengan cara begitu. Jualan gitu ya, dengan teman untuk lebih baik gitu Kak Ari. Wah itu keren sih menurut saya gitu Kak Ari.
0: Salut,
1: ya. Salut, salut karena banget. Anak muda yang zaman sekarang.
0: Dengarkan tuh di sana, boleh.
1: Oke, okay. Untuk adik sana kita dimanapun berada, ya Kak Ari ya. Mulai dari sekarang gitu Kak Ari ya, sebelum terlambat gitu ya. Terima keadaan kita seutuhnya. Tapi bukan pasrah gitu
0: Betul.
1: Ya. Harus diiringi dengan berusaha dan yakin bahwa usaha kita tidak tersia-sia. Jangan lupa, kalau kita hanya mengandalkan duniawi, kita akan capek kalau kita tidak imbangi dengan urusan akhirat. Gitu ya. Maka dari itu, imbangi antara dunia dan akhirat. Insya Allah, cita-cita kita atau impian kita akan tercapai gitu dari. Jadi artinya, jangan menyerah dengan keadaan, berusaha lebih baik, sehingga kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik juga. Dan kurangi membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain gitu ya. Kurangi untuk merasa minder. Karena kalau minder itu gak akan selesai urusannya dengan kehidupan di masa mendatang. Jadi sebaiknya terima diri kita, perbaiki, usahakan sehingga tujuan atau goals kita tercapai gitu. Gitu Kak Ari, untuk anak kita segalanya gitu ya.
0: Tuh ya di sana ya. Tuh dari Ngaminarsi. Jadi terima kasih untuk Ngaminarsi.
1: Sama-sama Kak Ri.
0: Atas waktu dan ilmunya dan di sana dari dialog hari ini ya kita belajar bahwa mencintai diri sendiri dan menerapkan tujuan hidup yang realistis adalah kunci penting ini ya untuk keselamatan mental kita juga. Dan jangan lupa untuk di sana setiap orang itu unik ya kan dengan jalannya masing-masing. Jadi terimalah diri apa adanya, syukuri, jangan lupa dan teruslah melangkah dengan tujuan yang jelas ya.
1: Benar.
0: Saya Riri pamit undur diri dan bersama Ngaminarsi pamit undur diri dan sampai jumpa di Gayarah berikutnya di Hey 91,7 FM.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Adik Senat Wakil Gubernur Bengkulu Mian didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu, Haryanto memimpin rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta pemberian diskon 50% biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB untuk mutasi masuk kendaraan dari luar provinsi. Rapat digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 13 Juli. Rapat tersebut dihadiri para kepala daerah, kabupaten atau kota beserta jajaran terkait tersebut membahas capaian pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan yang hingga pertengahan Juli dinilai masih belum optimal. Dalam arahnya, Wakil Gubernur Mian menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu penopang pembangunan. Ia menegaskan Pemprov Bengkulu berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD guna mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bengkulu. Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Haryanto menyampaikan optimisme terhadap pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penerimaan dari program tersebut telah menunjukkan tren positif. Kabar berikutnya, di sana hari pertama masuk sekolah menjadi pengalaman baru bagi siswa kelas 1 sekolah dasar termasuk di SD Negeri 69 Kota Bengkulu. Tidak sedikit anak yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan suasana belajar yang berbeda dari sebelumnya. Supriyanto menilai proses adaptasi tidak dapat dilakukan secara instan melainkan membutuhkan kesabaran dari orang tua maupun guru. Karena itu ia berkomitmen untuk melatih kemandirian anak cara bertahap hingga mampu belajar tanpa didampingi. Ia juga mengaku memperoleh informasi bahwa sekolah masih memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menampingi anak selama masa awal-awal masuk sekolah. Kebijakan tersebut nilai dapat membantu siswa baru menyesuaikan diri sebelum benar-benar mengikuti kegiatan belajar secara mandiri. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu di siapa rata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ada cina sama Bagas lagi, ya masih sama Bagas terus sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari hari sana menginfokan info azan zuhur kurang lebih akan berkumandang pada pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih 10 menit lagi. Jadi nanti kita akan putarkan beberapa lagu islami sebelum menuju azan zuhur. Jangan kemana-mana, tetap berangkat terus RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 4 FM.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Hari Senin pukul 13 tepat kita akan mengikuti program bersejarah nasional bersama Pro 4 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Bengkulu, suara budaya.

Kesehatan Koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tanda ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, yo jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Yo jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus yo putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya. Jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini ayo kagak sendirian, ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Dia adalah sosok kepala lab budaya dan budaya.

0: Fitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy, nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
1: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
2: Selamat siang Mas Roy.
1: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri ya.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Bu? Bagi pengantar kita ya Bu ya.
2: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita nek ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga. Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
1: Nah,
2: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Lah ini nanti yang memang kita paparkan. Lah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
1: visual, akan melihat ya.
2: Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy. Dek ben iku arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu nggih, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu nggih, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, penjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik. Tapi memang jawabannya klise Mas.
1: Ini jawabnya seperti apa ini Bu Sawitri?
2: Ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti

0: akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
1: Nah,
0: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu. Kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
1: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat.
0: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
1: Oh, itu.
0: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
1: Wah.
0: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
1: Nge-vlog
0: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata Mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan Mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah, dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah, dengan cara itu terjawab dulu Mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah, tetapi di balik itu Mas, bahwa istilah jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah, ini saya bawa tab contohnya. Bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
1: Oh, ada setan. Gimana ini? Setan.
0: Maksudnya di HP-nya.
1: Oh, di HP-nya ada setan.
0: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
1: Nah, nah bisa lebih tahan,
0: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru ini fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
1: Nah, begitu ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
0: Gini.
1: Itu pembuka. Bagaimana nih Bang Jo?
2: Semakin penasaran tidak?
3: Makin penasaran ya nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya Mas Roy?
1: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
3: Oke.
1: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
3: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 08121424928. Oke deh kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya. Mas Roy dan juga Bu Sawitri, nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Ge Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih, Cik Gu.
4: Halo, Jakarta. Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria. Silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Witri, SNS. Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru panggil Cek Gu.
2: Iya, Cek Gu boleh silakan dipercepat, Cek Gu.
4: Aduh. Nah ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Witri, apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI, dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dan Mas Roy.
3: Ya.
4: Bang Jojo, ini dari Cijuria di Tepuk Jalan Pusaron. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya, tiga ya langsung ya Cek Gu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinan nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja, tapi sebenarnya kita di kamar.
3: Di kamar
5: seperti itu nggih. Nah, terus Yang kedua juga ada air filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: ada filternya.
5: Nah, gitu, ya. Gitu. Terus ketiga ada game edukasi juga mas, main game petualangan di kerajaan Majapahit lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas ibu.
3: Oh, kurang puas ya bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya, nah,
5: gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini mas, tapi hambar ibu.
3: Oh, tapi
5: ini hasil penelitian ya. Ini hambar ibu, tadi saya tidak ngoyoworo saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar." Ning museum nek enggak istilahnya melihat langsung itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata ning hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik, tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, gitu saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti mas.
3: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang, apa bener lawange sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya mas, wah bener wis 360 derajat. Tiba enek raning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan. Kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang marem
5: ya. Bro. Itulah ya mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara nih memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga mas. Antara nih aku pilih yang mana.
3: Gitu. Baik, begitu. Nah, semoga terjawab. Iya, tapi ini Cek
2: Gu. Sudah terjawab ya Cek Gu ya. Siap deh. Siap. Ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RRI, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsAppnya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar, gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya Bisa, Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada, dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah ada, sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Nah,
5: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Ya, masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
3: Nah,
5: seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut Bu
5: Sawitri? Sekarang kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya. Karena sudah ratusan tahun yang ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu
5: ya. Itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Wah, begitu.
5: Bahkan dari tari, malah tari sudah luar
3: tari
5: biasa.
3: Tari lebih lengkap lagi ya.
5: Sastranya sudah mulai. Bahkan jenenge wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait Pranoto Coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Gusti Mung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap, misalkan gitu, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan gitu loh, Mas.
3: Suronan kungkung
5: adalah laku prihatin, ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an, Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu semuanya positif. Titik
3: menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh, bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah, untuk ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap,
5: Pak. Mintakan.
2: Boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap deh.
5: Memberikan akses itu.
3: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Coba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh.
2: Halo, Prampat. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
6: Ya, Bang Jojo, Mas Wayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Ya. Ada masalah ya, dan juga
6: selamat
2: Bu
6: siang. Sanitri. Assalamualaikum, Ibu Nasum.
7: Waalaikumsalam.
6: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat yang nyata, apa? Tidak kelihatan fisik tapi nyata itu, Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Iya.
6: Bang Rohim.
2: Siap.
6: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Master dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
3: Ini lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang
2: Bapak. Iya.
5: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu, itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
3: Nah, terus
5: kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
3: Oh, iya.
5: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
3: Nah, itu juga yang tadi, Bapak.
5: Nah, itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
3: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya, Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
5: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
3: Semuanya ya?
5: Semuanya. Kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Ada komunitas yang sangat penting.
5: Penting juga, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, seneng nonton wayang, seneng nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual gitu. Tetapi mereka tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minir mengatakan, ngapa di era sekarang kok izik menganggu laku prihatin. Nah ngoten ya mas, lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris mas. Weh, kok di era sekarang kok jik bancaan, nah, terus kata-kata wo itu loh mas, wo berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah, tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita anu sudah diakui loh mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita harus juga welcome dengan mereka,
2: betul.
5: Mereka, weh seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu, dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, rangkuman
2: panjang ya, kayak rangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Oh begini, kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun mas, juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat, dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah di tempat kami pastinya iya, seperti saya sendiri memang saya berlatar belakang dari budaya, saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi, ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra, yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah yang terkait dengan itu untuk kami diliput juga, dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan mas.
2: Ini mantap.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih, dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga, terus ada kita kerjasama dengan Jaker mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga.
7: Oh.
5: Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
7: Iya, warisan.
5: Buku-buku ini, saya sudah semua sudah bisa link.
7: Nah, bisa okay.
5: Ya, diakses sudah siap. Pakai URL
2: juga. Oke, okay, siap nah, deh.
5: Gitu, jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Oh, widih mantap.
5: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
7: Full bahasa Jawa.
5: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
7: Oh, Pinggir Lurung.
5: Saya okay, itu kalau membuat karya siap. Yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
7: Wah, dunia nyata.
5: Tapi
7: ya,
5: saya saya
2: Ya, di samar. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
5: Senang HP saya
7: ya, boleh nanti kita
5: Senang ya.
7: Sebagai penutup Ibu Sawitri silahkan menutup obrolan kita.
2: Ya. Singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
5: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana di bawah komando Kodim 0408 Bengkulu Selatan dan Kaur, gedung koperasi Desa Merah Putih di 8 desa dipastikan siap sudah 100% rampung. Kepastian tersebut keluar setelah rapat final yang dipimpin langsung Dandim 0408 Bengkulu Selatan dan Kaur Letkol Irfantri Angga Anugrah bersama para kepala desa beberapa waktu lalu. Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur Letkol Angga Anugrah mengatakan 8 titik yang siap launching rinciannya. Kabupaten Bengkulu Selatan di Desa Air Kemang, Desa Tangguraso, Desa Batu Bandung, Desa Simpang Pino, Desa Jerang Lah Rendah, Desa Air Sulau, dan Desa Kayu Ajaran. Sedangkan di Kabupaten Kaur ada di Desa Padang Baru. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP hadir sebagai instrumen ekonomi kerakyatannya berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian. Keberadaan koperasi Desa Merah Putih di desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi sosial masyarakat desa secara berkelanjutan. Kabar berikutnya di sana, Pemprov Bengkulu terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu Riki Hiriantoni mengatakan peningkatan konsumsi BBM dipengaruhi oleh kebijakan Gubernur Bengkulu yang menurunkan tarif PBBKB untuk kendaraan umum dari batas maksimal 10% menjadi 7,5%. Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi pelaku usaha transportasi sekaligus mendorong peningkatan konsumsi BBM melalui jalur resmi. Riki menjelaskan bahwa penerimaan PBBKB tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi Pemprov Bengkulu. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, penerimaan PBBKB dibagikan dengan porsi 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah kabupaten atau kota yang dimanfaatkan bagi pemeliharaan jalan, serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat dari sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Ada sana balik lagi sama Bakas di Perindo Siang koyo, kurang lebih 43 menit lagi Bakas ngomongin ada sana di Perindo Siang. Jadi kok sudah ada satu pendengar setiap kita di sana, ada Bang Riko di Tanah Patah yang sudah mampir kembali, yang memutarkan lagu Mau Mirik Ya Huru Siru. Wede, jauh sekali abang lagunya dari Mau Mirik koyo. Jadi lagunya sudah Bakas siapkan abang, langsung aja di sana kita putarkan lagu request spesial dari Bang Riko di Tanah Patah dengan Kia Horus Hero.

0: 91,7 FM Pro 4 Bengkulu, masih bersama Anggun Sedari untuk menemani siang adik sana pada hari ini. Anggun punya ada beberapa info-info menarik yang pastinya akan membuat adik sana penasaran yo. Tarian Nusantara yang dimana mendunia menjadi salah satu kebanggaan budaya bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali berbagai tarian tradisional yang dimana telah dikenal hingga mancanegara. Keindahan gerakan dan juga nilai budaya yang terkandung di dalamnya menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Salah satu tarian yang terkenal adalah Tari Saman dari Aceh yang dimana dikenal dengan gerakannya yang kompak dan juga dinamis. Tarian ini juga sering dikenal dan juga ditampilkan dalam berbagai acara-acara budaya internasional. Selain Tari Saman juga ada Tari Pendet, Tari Jaipong, dan Tari Tortor yang juga sering diperkenalkan dalam festival budaya internasional. Kehadirannya ini menunjukkan akan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Pemerintah dan komunitas seni terus berupaya untuk mempromosikan tarian tradisional ke berbagai negara. Langkah ini menjadi salah satu agar budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat global. Perlu diketahui juga ada sana, generasi muda ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian tarian Nusantara. Melalui pelatihan dan juga pertunjukan, warisan budaya tersebut akan tetap terus hidup. Dengan keberhasilan tarian Indonesia yang mendunia ini menjadi salah satu kebanggaan bagi seluruh masyarakat. Budaya yang terjaga juga dengan baik akan menjadi salah satu identitas bangsa yang kuat. Untuk info selanjutnya, bisa cek aja ya adik sana dan juga download di RRI Digital atau perlu cek aja di website kami di rri.co.id.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, jangan lupa untuk nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 Indonesia Barat ya, bakal ada penyiar selanjutnya bakal ngawannya adik sana di Berindo Batang. Dan juga ingat adik sana, hari ini hari Senin kau ya, jadi jangan lupa nanti pukul 16 tepat malah Pradut akan live di TikToknya Perempat Bengkulu. Nah adik sana bisa nengok kau siapa nanti penyiarnya, cantik atau ganteng kah penyiarnya, keseruan ngobrol, mungkin saya saling membalas komen, atau mungkin sekedar salam sapa dari live TikTok yang lebih real time gak tuh. Nah apalagi kalau pengen request diisi koan, nah lebih gampangnya lagi nanti kalau pakai internet aja, tidak perlu pulsa untuk nantinya ya. Jangan lewatkan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari sana nanti malah Pradut Joget kita akan live di TikToknya RRI Pro 4 Bengkulu. Belajar-belajar itu pertanyaan satu lagu, ada Rungkat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: apa lagi ke laut?
1: Nah,
0: mano pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Halo, halo adik sana. Kembali lagi bersama Anggun. Di sini Anggun akan bagi beberapa info yang pastinya menarik dan pastinya bikin penasaran bagi adik-adik sana. Sampah bukanlah musuh. Nah, ada yang tahu gak sih caranya Cak Mano untuk mengubah limbah rumah tangga itu menjadi suatu sumber yang berpenghasilan atau yang menghasilkan cuan mungkin? Nah, di sini Anggun akan berbagi beberapa tips ataupun info-infonya yang menarik buat adik sana simak. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga terus meningkat seiring bertambahnya jumlah limbah yang dihasilkan setiap hari. Sampah yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan juga diolah dengan baik. Prinsip pengelolaan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan resell dinilai menjadi langkah pertama yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga. Pemilahan sampah organik dan juga anorganik sejak dari rumah menjadi suatu tahap awal yang dimana sangat penting agar proses pengolahan berjalan dengan lebih efektif. Sampah organik seperti sisa sayuran, buah, dan juga daun kering dapat diolah menjadi pupuk kompos yang dimana bermanfaat untuk segala tanaman. Selain itu juga ada sana, sampah anorganik juga dapat dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas, pot bunga, tempat pensil, hingga hiasan rumah yang memiliki nilai cuan. Harapan dari pemerintah, sekolah, komunitas, dan juga masyarakat diharapkan untuk terus memperkuat edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang secara berkelanjutan. Di mana dengan mengubah cara pandang bahwa sampah itu bukanlah musuh, melainkan sebagai sumber daya yang bernilai. Oke adik sana, untuk info lebih lanjutnya bisa aja langsung cek ataupun download di RRI Digital atau langsung aja cek di website kami di rri.co.id.

0: sana kita masih di Bunga Bedangdut di Petangi Ko. Yang gak gabungan langsung aja ya di 0736732199P atau boleh juga di 0811781644 ya. Untuk kebersamaan kita di sana di Petangi Ko di 30 menit awal kita belum muteri lagu dulu ya. Silakan adik sana yang nak gabungan untuk requestan lagu-lagu dangdut di Petangi Ko langsung aja ya di line WA kita atau di line telepon ya. Vivi ke siapa? Nama Adinda?
1: Anggun.
0: Anggun, Anggun, ya, Anggun. Anggun bukan Cesasmi, guys.
1: Anggun Cesasmi.
0: Anggun, Vivi dikawani Anggun untuk di Petangi Ko di sana. Halo-halo yang lah gabungan di TikTok kita. Jangan dak tahu kita juga live YouTube juga di Petangi Ko ya. Untuk di sana yang nak gabungan langsung aja di line telepon juga di line WA kita atau boleh juga komen-komen di Instagram kita ya di Prompek Bengkulu di sana ya. Untuk di 30 menit awal Iko kita coba Iko dulu untuk yang nak gabungan kita coba list dulu lagu-lagunya. Nah, kelak 30 menit terakhir kita baru putarkan ya. Kita di awal Iko nak ngeci apa, Gun? Gun.
1: Apa nih yang mau request lagu nih? Bebas lah,
0: mau request lagu. Nak request lagu apa, Gun? Kamu pernah ada Iko apa request lagu dangdut di radio Cak itu tuh?
1: Kalau lagu dangdut enggak sih, lebih
0: lagu-lagu
1: ke lagu pop, lagu-lagu,
0: oh, lagu-lagu pop, lagu anak muda. Yo, ya anak muda. Tapi kalau lagu dangdut tidak, tapi ada juga tahu lagu-lagu dangdut disukui juga kayak anak muda enggak ya. Sih?
1: Tapi kan mungkin selera orang kan beda-beda ya.
0: Iya,
1: ada
0: iya
1: yang
0: juga.
1: Suka dangdut, ada juga yang suka pop.
0: Iya, gitu. Iya. Bu, ibu kok gitu kok di mana-mana? Ada di YouTube juga di TikTok kok caknya iya. Kok. Laris kita sore kok ya. Adik sana langsung aja lah. Nah, yang adalah gabung nah di mana kok? Di TikTok ya. Kita coba tengok dulu di TikTok. Aduh, siapa dak sih?
1: Aja ini yang mau.
0: Nah, baru baru bertiga dak?
1: Iya.
0: Ada Rico, Rico TP 94, ada Dimas, ada iya. Princess. Halo, selamat sore. Kita di Mula Bedangdut di Petangi Ko, langsung aja di sana yang nak gabungan yo. Yang nak sehat-sehat, apa nak request lagu, apa mungkin nak salam-salam pun juga boleh. Ada juga Hafiz Riansyah. Hafiz Riansyah. Ada apa kok bacanya? DSNR. Wong Kito, Wong Kito Galo. Ai, ada Akma Wahyunil. Siapa kok? Ada Suka Merindu. Siapa Suka Merindu?
1: Suka Merindu, siapa ini Suka Merindu?
0: Oh. Anak Win kah?
1: Iya,
0: aku anak. Ya, anak Win. Kok nah, ada mereknya. Mana ada mereknya? Ada. Oh, ada. Ya. Oh, ada.
1: Amete nampak ini anak Umi.
0: Iya. Oh, ini ya blazernya ada ciri khasnya.
1: Iya.
0: Ada batik-batiknya. Rico Tarapata Hadi request lagu apa tuh kayaknya? Lagu dangdut Sunda,
1: Sunda dari
0: Barakatak digoyang. Barakatak digoyang Akang. Terima kasih. Oke, kita cari dulu ya lagunya. Tapi kalau kita putarinya ya, Rico, mau kasih lah gabungan. Ada siapa lagi misalkan? Apakah ada di YouTube juga?
1: Siapa lagi yang mau request lagunya boleh ya.
0: Heeh.
1: Request lagu.
0: Iya. Biasanya kalau Anggun request lagu-lagu anak muda tuh malam, siang, sore atau apa?
1: Kalau request itu biasanya malam sih. Kalau misalkan terutama kayak di Pro 2 misalkan. Kalau misalkan ada siaran misalkan kayak kemarin pas DJ apa Pro DJ itu baru Anggun ada sempat request lagu. Lagunya kan kebetulan kan lagu pop kan.
0: Iya,
1: iya. Anggun ada request. Kalau lagu dangdut Anggun kurang tahu sih, tapi enggak terlalu mendominan kayak suka banget itu.
0: Mulai sekarang suka ya, harus ya.
1: Ya. Insyaallah suka.
0: Karena lagu dangdut itu kok, contohnya aja King Nasar, banyak disukai Gen Z kan lagunya kan, katanya tuh sebagai apa, biar untuk iko healing katanya, dah apa konser apa tuh kece anak Gen Z itu konser yang bikin konser berkedok apa gitu, nah ya kecenya tuh kan di sosmed tuh gitu kan. Kami enggak juga sih nonton King Nasar tuh, tapi sementara iko jadilah dulu di itu aja dah, di YouTube misalkan atau mungkin dengari lagunya aja di itu apa namanya kok, di radio dah. Di radio juga bisa, atau juga di sana apa ya, kini kan lo banyak juga tuh dah yang platform-platform media apa digital gitu, bisa ditengok di mana aja sih. Ada lagi dah yang nak gabungan, silakan langsung aja, enggak usah malu-malu, woi. Ah, ada telepon gitu. Ada telepon. Mulai kita angke dulu teleponnya. Kalau yang nak requestan, nah kelak iko aja dah, apa kok namanya kok, anggun dicatat aja dah, siapa kelak yang namanya, namanya siapa, nyo request lagu apa, misalkan ya, iya sabar. Koda, emang nanya koda. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?

0: nyantai.
1: Iya, duduk-duduk bye. Iya, nunggu malam, nunggu senja. Biasanya udah sambil dengerin lagu dangdut. Apa kira-kira kok lagunya? Oh, lagi masak ibu. Masak apa bu? Jengkol. Oh, pucuk kacang. Cuk lumai. Oh, tahu nggon pucuk kacang yang mana?
0: Pucuk kacang.
1: Oh, kacang panjang. Iya, tahu. Diapoin bu, ditumis. Ah? Apa kecik bu? Oh, jadi galo dak bu? Iya, perut lapar tuh, laju tuh lah dak bu? Ah, sambal kucai.
0: Apa tuh? Beda bahasa mungkin.
1: Iya, iya. Aduh, dengar itu tuh. Iko apa? Selamat masak aja ya, Bu. Kalau lah masak lah, boleh lah kirim-kirim, Bu. Apa lagunya Pak Iswandi? Apa tuh judulnya?
0: Apa tuh?
1: Asik, secangkir kopi. Siapa yang nyanyikan?
2: Dari Iskandar.
1: Hah?
0: Duni Iskandar.
2: Secangkir kopi dari Iskandar.
1: Iskandar. Joni Iskandar. Yang pakai kacamata tunada, rambutnya panjang tuna. Iyo, oke, secangkir kopi merah. Eh, bukan ding. Iyo. Iyo, main-main lah ke RRI Bengkulu. Main-main lah ke RRI Bengkulu. Oh, ada juga sering. Oh, iya. Oke. Iya. Iya. Iya. Amin. Iya. Amin. Oke. Anggun.
0: Iya.
1: Anggun bukan Cesasmi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi silakan adik sana enak gabungan. Ya melaramikan lapak kami di sore iko. Asik. Aduh lagi, Gun. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo. Iyo, Jo. Iyo, masya Allah. Oh iya, ini lagi di rumah kini. Iyo. Iyo. Banyak lah ada pokoknya. Apa lagunya, Jo?
0: Request lagu apa ini, Bu? Mau, Bu?
1: Bapak.
0: Oh, Bapak.
1: Ibu.
0: Oh, sorry.
1: Apa, Jo, lagunya, Jo? 7 Purnama. Asik.
0: Purnama.
1: 7 Purnama. Ajo.
0: Ajo. Request lagu Purnama.
1: Iya. Iya. Iya. Oh, lagi iko. Oh, apa? Lagi bobok sore. Oh, ini keluar lah. Kik kami. Oh, ini keluar suaranya. Iya, Mbak Indah, enggak keluar suaranya. Kalau ini keluar, Jo.

0: keluar enggak?
1: Aku keluar enggak, Mbak?
0: Oh, kalau di radio keluar. Di mana ini keluar, Jo?
1: Dengar enggak? Oh, tadi suara aku ada.
0: Oh, iya juga, enggak, Jo. Iya, iya. Dimatikan dulu. Iya. Yo, jadi. Asik. Mau kasih. Yo. Oh iyo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru nian kalau Ajo kalau naik dah. Rame.
1: Pikiran gue tadi tuh perempuan, ibu-ibu gitu. Kalau suaranya tuh kayak perempuan.
0: Aida, Ajo, Ajo lelaki itu. Oke, lanjut lagi. Yeah. Siapa lagi yang nak gabungan sebelum kita putar lagu-lagunya ya. Lagunya udah kita siapkan galo ya untuk adik sanak galonyo. Jangan sampai ketinggalan di petang iko untuk di hari Senin, setiap Senin kita live YouTube dan juga TikTok ya di sana ya. Pokoknya di mana aja di sana bisa requestan. Nak di YouTube di komennya juga bisa, nak di TikTok juga bisa, atau nak di Instagram kita juga bisa. Pokok di mana aja lah yo. Kalau Anggun sering requestan di mana? Di nomor WA, telepon atau itu di Instagramnya?
1: Kalau Anggun tuh paling cuma sekedar komen sih, terus langsung di-play gitu. Kalau telepon sih belum ya, belum ada coba. Pro 2 sih kalau seringnya. Karena kan lagu-lagu anak-anak muda gitu kan. Jadi seringnya di Pro 2.
0: Iya, kekali Pro 4 dong. Lagu dangdut, mula berdangdut.
1: Lagu apa ya?
0: Ada lagu Jawa, ada lagu-lagu daerah lainnya juga. Iya. Boleh di request ya. Silakan adik sana yang nak gabungan, kita masih tunggu ya sampai jam 16.30 kelak ya. Kalau lah udah ada lah banyak untuk lagu-lagunya, nah kita tuh siapkan untuk kita putarkan kelak ya untuk 30 menit terakhir kita berdangdut ya. Tenang aja adik sana ya. Aduh, siapa kok? Princess
1: request
0: Cikini di gondang dia asoy. Kita cari lagu aja dulu ya. Iya, princess. Apa kabar princess?
1: Princess
0: apa kabar? Masya Allah. Prince-nya mana prince-nya? apa namanya? Eh, alhamdulillah katanya. Baik. Minta dulu 100.
1: Biar tali silaturahmi tidak terputus. Bolehlah
0: pinjam 100. Aduh. Kita coba cari dulu dok lagunya tadi itu yang pertama ada Riko. Dak, Riko kok tadi apa lagunya tadi kok? Sunda, lagu Sunda dari Barakata. Barakata aku nak kari, bukan?
1: Barakata digoyang
0: akan. Lagu dangdut Sunda. Kita coba cari dulu yo, guys. Lagu dangdut Sunda. Lagu dangdut. Kalau Iko apa? Kalau Anggun, kalau dangdutnya suka lagu apa? Apa tidak suka ya?
1: Kalau dangdut tuh enggak terlalu sih kalau Anggun tuh. Tapi lebihnya kan karena di perempat ini juga bisa request lagu Jawa, mungkin kemungkinan kalau Anggun pasti bakal ada gabung, pasti bakal request juga.
0: Oh iya, gitu. Ternyata Anggun kok Jawa.
1: Iya.
0: Mande, mande.
1: Orang Jawa, yang orang Jawa gabung-gabung komen ya.
0: Kok onde mande? Apa tadi tuh lagunya? Kok lagu Sundanya? Apa lagu judulnya tadi tuh? Kayak Riko tadi tuh?
1: Dari Barakata.
0: Barakata digoyang akang. Mana lagunya kok? Nah, caknya tidak ada, Iko, Riko yo. Kalau lagunya yang mana aja boleh ya Riko, asalkan lagu Sunda, dangdut ya. Kita kelak coba putarkan. Oh, apa dak? Misalkan kok mobil butut. peting munggaran, bungsu Bandung, kuda lumping, apa kok kacang asin, botol kecap. Kalau itu cukup putar ya untuk Rico. Langsung aja lah, kita putari aja dulu dah, Yung Gun. Okay. Sambil kalau kita cari-cari yang lain juga untuk adik sanak galonya yang nak masih gabungan, masih bisa ya. Kelak di WA aja atau di line telepon, atau juga boleh komen di TikTok kita, di YouTube juga boleh, atau di sosmed kita pun juga boleh, di Perempat Bengkulu ya. Kita putarkan dulu kok lagunya untuk Rico di Tanah Patah.

Kopi Lambada. Labo kita ke jam 16:52 kebersamaan kita di petang iko adik sana. Lanjut kita masih bisa dua lagu lagi untuk adik sana galonya yang nak gabungan di 0736732199P atau di 0811781654 yo. Atau bisa juga komen di TikTok kita di Pro4 Bengkulu adik sana. Kita coba dulu tadi, oh lagunya si Princess tadi belum kita putar ya, lagu Cikini Gondang Dia. Ada juga Dimas Kicomania katanya, bayar dulu. Ada juga Idis, ada Firmansyah, Zulkifli Apriansyah, juga lah join ya. Selamat sore aja, makasih lah join di RRI Prompe ya, lagunya apa kita tunggu untuk requestannya. Dan langsung aja kita putarin dulu untuk adik sana yang lah tadi Ika ya, request. Kita putarkan dulu lagunya Cikini Gondang Dia, kelak tuh juga ada Kicau Mania ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya disitu aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

Dari Kicau Mania. Untuk lagunya lagi kita putarkan. Makasih di sana yang lah gabungan yo. Untuk lagu terakhir kita sebagai penutup di Mela Bedangdut di Petang Eko yo. Makasih yang lah gabungan juga di YouTube tadi, juga di TikTok kita yo. Dan kita lanjut besok lagi di sana untuk di Mela Bedangdut di jam seperti biasa di jam 3 sampai di jam 5 yo. Kalau gitu di sana sambil siko dulu untuk di Mela Bedangdut untuk edisi hari ini ya. Selamat sore, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana SMA Negeri 5 Kota Bengkulu resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Dan di mana kegiatan Niko di sana diikuti sebanyak 350 siswa baru mengusung tema MPLS Ramah Anak dengan fokus utama pada pembentukan karakter peserta didik. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu Lucy Rafiska yang mengatakan konsep MPLS tahun ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh siswa baru. Melalui pendekatan ini, sekolah berharap para peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, sekolah bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh peserta MPLS. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi kondisi kesehatan siswa sejak dini, sehingga sekolah dapat mengantisipasi apabila terdapat peserta yang memerlukan perhatian khusus selama mengikuti kegiatan. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, seluruh materi dan aktivitas difokuskan pada penguatan karakter serta pengembangan sikap positif siswa. Berbagai bagian motivasi, pendampingan oleh panitia dan juga permainan edukatif disiapkan untuk membangun kerjasama, rasa percaya diri, serta kepedulian antar sesama. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anca yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Kala tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi acuwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tidur memang menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun juga mental kita di sana ya. Dimana seseorang yang memang belum tentu memiliki kualitas tidur yang baik hanya karena tidur selama 8 jam. Karena kualitas tidur juga dipengaruhi oleh beberapa cepat tidur, seberapa sering terbangun, dan juga apakah tubuh kita kok memang benar-benar mendapatkan waktu istirahat yang cukup pada setiap fase tidur. Salah satu cara yang paling sederhana kok di sana mengukur kualitas tidur itu adalah memperlihatkan atau memperhatikan durasi tidur setiap malamnya ya. Jadi kira-kira untuk orang dewasa berusia 18-60 tahun itu dianjurkan tidur minimal 7 jam per malam agar risiko penyakit kronis, gangguan metabolisme, dan juga penurunan fungsi kognitif dapat diminimalkan. Selain juga durasi adik sana, waktu yang dibutuhkan untuk tidur itu menjadi juga indikator penting ya. Selain juga bisa mendapatkan khasiatnya, juga tidur yang cukup itu juga bisa bikin kita tuh sehat di sana. Berkisar yang idealnya untuk waktu tidur kok di sana itu sekitar 10 sampai 20 menit setelah terbaring di tempat tidur ya. Apabila seseorang membutuhkan waktu lebih dari 30 menit secara rutin atau justru untuk tidur kurang dari 5 menit karena kelelahan ekstrim, kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan kualitas tidur. Dan juga di sana di mana perkembangan sejumlah peneliti juga menunjukkan bahwasanya kualitas tidur memiliki hubungan erat dengan kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi dengan memahami berbagai indikator, masyarakat juga dapat lebih mengevaluasi lagi kebiasaan tidur sehari-hari. Jika keluhan seperti sulit tidur, sering terbangun, mendengkur berat, atau rasa lelah berkepanjangan terus berlanjut atau berlangsung selama beberapa minggu, konsultasikan di sana dengan tenaga kesehatan atau dokter ya, spesialis tidur. Menjadi langkah yang disarankan agar penyebabnya dapat diketahui dan segera ditangani sejak dini. Nah, itulah cara ngukur kualitas tidur gitu ya. Jadi bukan ditengok dari lamonya gitu tidur, jadi juga ditengok juga berapa lama gitu tuh bisa memejamkan mata gitu kan. Nah itu juga ada, kalau misalkan 10 sampai 20 menit itu normal, tapi kalau lebih 30 menit nah itu bisa jadi gitu gangguan, ada gangguan tidur ya. Untuk informasi jelasnya bisa buka aja di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI digital. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 40 kembali menggelar patroli malam guna menekan aksi balap liar dan juga penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu malam 12 Juli 2026, di mana petugas berhasil mengamankan sebanyak 16 unit sepeda motor dari berbagai lokasi di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Kegiatan penertiban ini dilakukan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga selesai dan dipimpin oleh AKP Aan Setiawan bersama Ibtu Suwandi dengan melibatkan personel Satlantas Polresta Bengkulu. Operasi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta juga kelancaran lalu lintas atau Kanseltipkar Lantas di Kota Bengkulu. Dalam patroli ini, petugas menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi lokasi balap liar dan juga tempat berkumpulnya pengendara yang menggunakan knalpot brong. Selain juga melakukan patroli mobile, personel juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 yang dicurigai melanggar aturan lalu lintas. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: peringatan hari ulang tahun ke-74 Desa Sumber Bening di Balai Desa Sumber Bening ke Kabupaten Rejang Lebong, Minggu 12 Juli 2026. Kehadiran Wakil Gubernur ini disambut antusias masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Dalam kegiatan ini, di mana untuk Mian mengajak seluruh masyarakat Desa Sumber Bening untuk terus menjaga kekompakan dan mempererat persatuan, di mana menurutnya semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan Bengkulu yang lebih maju. Di mana dinilai untuk kekompakan warga Desa Sumber Bening terlihat dari semangat gotong royong dalam menyukseskan peringatan hari jadi desa. Dan juga diharapkan kebersamaan ini juga terus dipertahankan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desa Sumber Bening diketahui berdiri pada tahun 1952 dengan jumlah awal sekitar 60 kepala keluarga. Dan kini desa ini telah berkembang menjadi lebih 1.500 kepala keluarga dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Berondo Petang MVP. Dan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: sekolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Mora Jambi.
2: Tansi Mora Jambi.
1: Apa namanya nih?
2: Di mana lagi?
1: Rimbo. Itulah
2: yang ramainya ya.
1: Iya,
2: lagu apa maunya, Pak Hamzah?
1: Lagunya Tingkah Kalo-Kalo.
2: Tingkah?
1: Lagu Jambi.
2: Tingkah Kalo-Kalo?
1: Iya, lagu Jambi.
2: Iya, nanti gue coba cariin lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Ija ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
2: Iya,
1: Kemudian yang di Lampung ada Mbak Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Bang Basir, ada juga Atin. Di Bengkulu ada Mama Dadang. Ada juga Bang Riko, ada Ayah Besut. Kemudian di Jambi ada Gunawati Lupa dengan Ayah Imannya. Kemudian ada Waudin, ada Ika Risyanti, ada Sadir KS. Adanya Peter Nadia Purnama dengan Bang Aliminnya juga. Kemudian di Palembang ada Cik Gaya, penyiarnya ada Cik Elham, ada juga Cik Abbas, Cik lupa. Untuk semualah yang mendengarnya ada si Fauzan, ada si Esti, ada si Endi, ada si Akbar, ada si Sarah, ada juga si Aisyah, si Atin, ada si Rubi, ada si Putra Banten juga ya.
2: Iya, segala-galo ya.
1: Dan ada Muhammad Anur Aprianta. Di Sungai Liat ada Kaki Sakamura.
2: Kaki Sakamura.
1: Ya, Kak Yulia. Untungnya penyiarnya ada Indra. Berkesan dengan Mbak Iga ya semua. Secara belajar semua berendang. Selamat malam tentunya Pak Mbak Iga. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf ya, yang ada di Jambi tadi ya. Jadi ada juga tempat-tempat wisata yang ramai di sana ya, ketika tadi, bukan tadi ya, libur sekolah anak-anak kemarin, Rupai Supradi. Oke, kita coba angkat telepon kembali. Perempuan, selamat malam. Belajar Sumba Berdendang.
3: Belajar Sumba Berdendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
2: Waalaikumsalam. Ya pun.
3: Iya. Gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah. Baik. Ya. Ini Bebang Tok, Bebang Wawai ya.
3: Iya, Wawai. Bukan celana Hawaii, Wawai.
2: Wawai. Bebang Tamfan ya. Bebang Tamfan di Lampung. Itu tempat wisata di Lampung kan?
3: Iya.
2: Iya. Tempat wisata di Lampung yang ramai pas libur sekolah kemarin tuh di mana ya?
3: Di pantai.
2: Di pantai-pantai apa namanya?
3: Oh, kalau di bagian saya ini kan Bener Lampung ini kan pantainya ada pantai arah di Kelara, pantai Mutun,
2: pantai
3: Duta Wisata, pantai Puri Gading. Lebih banyaknya sih di Lampung Selatan ya, arah Kalianda itu yang Gerbang Sumatera itu.
2: Di Gerbang Sumatera itu yang ramai ya.
3: Ya, dari tempatnya 2 jam. Tapi kalau dekat-dekat saya, tempat saya ini ada yang 30 menit, ada yang 10 menit gitu, karena berjejer tempatnya di sini.
2: Iya, berjejer pulau-pulau ya.
3: Iya.
2: Berjejer tempat wisata ya. Oke, keren banget di sana, ada apa tadi, pura apa? Sumatera ya? Apa? Pura Sumatera.
3: Ya kalau di Lampung Selatan itu kan bakal arah Bakahuni itu kan pelabuhan itu kan gerbang Sumatera.
2: Oh, gerbang Sumatera. Iya, di gerbang Sumatera. Itu ramai juga ya.
3: Jadi kalau orang Sungai Liat mau ke Jawa kan nyebrangnya kan dari sini kan Bakahuni.
2: Iya. Itulah nikmatnya kita di Sumatera ya. Jadi banyak pantai gitu Bang Tamfan ya.
3: Iya betul. Di Lampung ini terkenal pantainya.
2: Iya, sama di Bangka Belitung juga seperti itu.
3: Iya ya.
2: Bersyukur sekali ya kita tinggal di Sumatera ya.
3: Iya betul.
2: Iyalah kalau begitu. Mau dengar lagu apa?
3: Lagu Lampung.
2: Yang mana?
3: Lagu Lampungnya yang berjudul Abang Ganteng.
2: Abang Ganteng bukan Abang Tamfan.
3: Belum diciptain, baru ada yang Abang Ganteng penyanyi dari Mega.
2: Dari siapa?
3: Mega.
2: Kok Mega sih?
3: Iya, kalau Abang Tamfan belum diciptain, nantilah diciptain sama penyanyi Meli ya.
2: Iya, ini ya, Abang Ganteng dari Rani Simbolon ya.
3: Kalau yang aslinya sih dari Mega, tapi nggak apa-apa lah dari siapa aja yang ada di situ yang keluar keluar aja.
2: Alah, dasarnya. Baiklah, tapi kok ini lagu mana ini? Lagu Lampung juga?
3: Iya, Abang Ganteng itu kalau yang dari Mega, kalau dari yang lain aku nggak pernah dengar. Kalau yang Lampung itu judulnya Abang Ganteng itu dari Mega. Takutnya itu Abang Gantengnya dari wilayah mana sih nggak tahu. Kalau yang
2: ini kayak Batak gitu ya, bukan ya?
3: Nggak, tadi disebutin tadi ya, tapi yang pasti penyanyinya Mega itu orang Lampung.
2: Ya wes lah ya, diputerin lah deh. Aduh, baik.
3: Yang udah masuk siapa aja?
2: Yang udah masuk baru Bang Tamfan sama tadi ada Bapak Hamzah Yusuf.
3: Oh, karena di Bandar Lampung belum dirilis lagi sandiwara radio.
2: Oh iya kah?
3: Iya, kalau di sini siapa aja? Nanti dirilisnya nanti jam 20.15 atau lewat dari 17.15 lah.
2: Berarti nggak sampai 1 jam dong di sana ya?
3: Enggak, makanya langsung buru-buru ya, dikit-dikit hidupin aja lah kata gue. Ketinggalan gitu, jadi jangan satu orang. Kalau saya nggak pakai RDI kita ngikutin Bandar Lampung, aduh nggak keburu.
2: Iya benar, baiklah kalau begitu. Ya salam-salamnya.
3: Ngikutin aja ya, karena ini ada yang lima benua ya, lima provinsi.
2: Lima benua, segitunya. Baiklah, ya terima kasih Bang Tamfan.
3: Belum disebutin, terima kasih. Belum salam-salam.
2: Ya, silahkan.
3: Salam-salam dulu. Yuk.
2: Silahkan.
3: Nih, dari Sungai Liat dulu ya. Ada pendengarnya, diwakili sama kakek Takamura. Yang dari Tepung yang lagi bertugas. Penyiarnya ada Julita Pertika. Ada Nai sama Kedok. Terus di Palembang ya, Palembang penyiarnya ada Cik Gaya, Wadolosa, ada Cik Akbar. Terus juga pendengarnya ada Cik Sisi. Terus juga Cik Eli. Ada Nenek Nuraini. Terus juga ada Di Anggreni juga sama Dedek Farulnya. Pokoknya di Bengkulu ada Bang Riko. Penyiarnya ada Pak Hari, Ayah Popo, Palembang, Sungai Liat, Bengkulu, Bandar Lampung, satu lagi nya Jambi ya.
2: Oke.
3: Di Jambi ada penyiarnya Bang Anur, Bang Bayi Haki, terus diwakilkan sama Bunda Wati, sama Wak Udin. Nah pokoknya semuanya karena berbagai waktu sama yang lain, jadi semuanya aja. Makasih ya Yu ya.
2: Yu sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
2: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang Tamfan ya. Ternyata di sana juga banyak pantai nih. Saya Pradi tadi yang jelas cuma dengar itu yang ingat ya namanya itu tadi di Gerbang Sumatera. Ya itu memang ramai gitu Pradi ya, ataupun sahabat budaya. Kalau di sini juga di Bangka Belitung alhamdulillah ya, kalau pantainya jangan ditanya, sekaput ancup kita pergi nata. Yuk, perempuan, selamat malam. Belajar sembah berdendang. Halo.
4: Halo, belajar berdendang.
2: Iya, belajar sembah berdendang dengan siapa ini?
4: Mbah Jarwo.
2: Mbah Jarwo, apa ya kabarnya?
4: Alhamdulillah
2: api-api wae. Ya, Mbak Jarwo, di mana ini?
4: Lampung Timur.
2: Di Lampung Timur. Nah, di Lampung Timur di mana tuh tempat wisata yang ramai pas libur sekolah kemarin?
4: Wai Kambas, gajah pertama di Indonesia.
2: Wih, Wai Kambas. Ya, ramai banget di sana ya?
4: Iyalah, gajahnya bisa melukis, bisa main bola.
2: Luar biasa ya. Selain di Wai Kambas, di mana lagi tuh?
4: Ada juga itu Taman Urban Purbalingga ya, taman itu sih kayak zaman-zaman dulu itu ada. Terus juga ada juga wisata-wisata kayak bibit-bibit tanaman banyak.
2: Oke.
4: Terus juga banyaknya orang Jawa sih di sini. Karena Bandar Lampung Timur ya jauh lah.
2: Jauh ya, agak jauh ya.
4: Jauh, tapi kalau sekarang deket sih, kalau punya kota tinggal di PC kelihatan.
2: Oke, kalau gitu mau dengar lagu apa ini Mbak Jarwo?
4: Kalau tadi Abang Ganteng lagu Lampung ya.
2: Iya, lagu Lampung Abang Ganteng.
4: Kalau lagu luar negeri nggak bisa ya?
2: Nggak bisa, lagu luar negeri.
4: Oh, niat sih mancanegara tadi.
2: Lagu daerah kita aja ya.
4: Ada lagu luar negeri tapi lagunya lagu Indonesia.
2: Gimana itu?
4: Lagu Lampung.
2: Lagu Lampung yang mana ya?
4: Lagu Lampungnya yang berjudul Permata Hati.
2: Permata Hati. Lanjut salam-salamnya.
4: Ya, tadi ada Bapak Tampan ya.
2: Ya.
4: Terima kasih nanyinggol.
2: Nah, nyinggol.
4: Sini ada di Jambi ada Bunda Wati. Tadi ada Hamzah Yusuf ya.
2: Ada.
4: Ya, Hamzah Yusuf ya di Jambi. Sehat selalu. Ada Pak Udin. Ada juga di Palembang ada Riani, ada Firdaus sama ada Parulnya sama Nenek. Nenek lainnya juga Palembang ada. Semuanya di Palembang. Bengkulu juga ada Riko sama yang lah kawan-kawan. Cuma lihat ya semuanya. Pokoknya semuanya ada lah mbaknya.
2: Oke.
4: Mau kisi ternyata karena mbak kan pernah menang di acara pulang puasa di Sumeria.
2: Iya.
4: Oke.
2: Terima kasih ya.
4: Sama-sama, makasih ya. Kalau ya. Ada pantun.
2: Silakan.
4: Jalan-jalan ke Kalimantan.
2: Cakep.
4: Jangan lupa membeli sawo.
2: Cikar.
4: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
2: Wow, nggak bisa ketengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo. Ditutup dengan pantun ya. Cakep sama cikar. Kalau jenis cakepnya mungkin untuk cowok ya. Cikar itu ungkapan cantik di bahasa Bangka gitu ya. Seperti sahabat budaya. Ya, tadi Bangka Preovan kembali. Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang. Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
5: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
5: Ini dari Jambi.
2: Dengan ibu siapa nih?

0: Penasaran.
1: Mm-mm.
0: Ih, siapa sih Miss Call?
1: Siapa sih?
0: Oh, ini ada ini yang Mas Lama di daerah Perangkis dan
1: Astagfirullahaladzim. Okay.
0: Udah, yeah. Miss Callin terus, Eja.
1: Iya, mau denger lagu apa ini, Bunda Wati?
0: Lagunya lagu dari Jaki aja deh.
1: Yang mana?
0: Abangku Jauh.
1: Abangku Jauh. Jangan pingsan ya.
0: Salamnya udah waktu sama Babang Topan, oh, sama Bang Yayu, sama Mbak Jarwo yang lalu apa kata Mbak Jarwo tadi tuh?
1: Tadi? Permata Hati.
0: Waduh Mbak Jarwo.
1: Nggak tahu ya itu buat siapa ya permata hatinya.
0: Mukanya kayaknya itu orang rumahnya lah ya. Nggak mungkin untuk kita-kita kan.
1: Sih. Ya lanjut salam-salam
0: ya. Saya selalu coba ya.
1: Ya.
0: Ya. Dan saya mendengar Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Wati ya. Ternyata kalau di Jambi itu Candi Muaro Jambi yang ramai juga di sana gitu ya. Ada candinya gitu seperti di Sahabat Budaya. Yang mana itu adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu Buddha ya yang terluas di Asia Tenggara gitu. Ya dan nanti kita lanjut lagi, Sepredi. Kita lanjut lagi untuk bedendang di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita dengar dulu nih lagu permintaan dari Sepredi kita ya, yang sudah selalu setia bersama Prompet ya, Belajar Sumba.

0: gue mau jadi
1: masuk kali ya suara budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam ya seperti sahabat budaya di Belajar Sumba Berdendang. Kami hadirkan kembali untuk rekas lagu-lagu dari Belajar Sumba ya. Lanjut ke angka penelpon perempuan, selamat malam.
2: Nah, halo, selamat malam Mbak.
1: Halo, selamat malam, dengan siapakah ini?
2: Sama Sisi di Palembang.
1: Siapa?
2: Sisil. Sama Sisi di Palembang.
1: Sisi ya? Sisi?
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Sisi di Palembang?
2: Alhamdulillah, aku baik-baik saja.
1: Baik, aku baik-baik saja. Samailah pun kita yuk. Awal-awal lah gitu kalau dia.
2: Udah lama gak jumpa.
1: Iya, gak dengar suaranya. Di Palembang itu
2: susah
1: di...
2: Susah banget masuk.
1: Masa sih? Susah ya? Rebutan tadi
2: nah,
1: sama
2: kalau bisa panggilan tunggunya dimatikan biar nggak ini, biar nggak tabrakan gitu.
1: Oh gitu. Akhirlah ya. Nah Sisi di Palembang tempat wisata rame pas liburan sekolah kemarin di mana?
2: Kalau tempat wisata di sini yang paling rame liburan kemarin itu di yang aku tahu ya. Di sini kita punya Quran ini apa? Quran besar itu.
1: Oh iya.
2: Itu yang paling ramai itu.
1: Oke. Terus di
2: Pulau
1: mana
2: Kemaro
1: lagi?
2: Juga ramai.
1: Di mana? Pulau mana?
2: Di Pulau Kemaro.
1: Pulau Kemara. Oke, itu aja. Itu aja.
2: Ya di situ yang banyak sih tempat wisata yang ramai-ramai itu, tapi yang
1: paling ramai,
2: paling terkenal kan itu.
1: Ya tempat wisata Palembang itu ya apa namanya, Bait Al-Qur'an Al-Akbar gitu ya?
2: Iya,
1: itu kayak
2: Al-Akbar.
1: Museum gitu, itu yang paling ramai
2: itu
1: ya.
2: Banyak lama di situ, orang-orang dari luar kota itu banyak lo berkunjung ke situ.
1: Oke. Itu sekaligus wisata religi ya di sana ya? Oke, luar biasa ya, memang keren banget sih. Terkesima gitu ya kalau ingat
2: kapan main dong ke sini.
1: Boleh
2: nanti ke Al-Akbar gitu.
1: Ya insyaallah ya. Doakan badan sehat, rezeki lancar.
2: Tapi aku belum pernah jumpa Mbak ke situ.
1: Nah, gimana ceritanya itu?
2: Ya padahal orang Palembang asli tapi belum pernah.
1: Iya, nanti datengin dong biar enggak penasaran.
2: Ya insyaallah nanti kalau ada rezekinya.
1: Iya. Ya Sisi, nak dengar lagu apa?
2: Lagu Palembang boleh?
1: Ya, Palembang boleh.
2: Aku pengen dengar Melati Karang. Yasaman aja Mbak.
1: Apa?
2: Yasaman.
1: Ya, salam-salamnya buat siapa?
2: Dikirim Mbak, di Palembang di sini ada Mbak Eli ya. Ada Mahakbar, ada Mangkutra Banton, Pausan, Irin, Rian. Palembang juga ya. Ada Ayah Sabari juga ya.
1: Oke.
2: Semua aja deh yang ada di Palembang ya.
1: Iya, terima kasih. Jambi,
2: tadi ada Bunda Wati ya sama Bang Yusuf. Bang ini siapa namanya tuh?
1: Siapa? Bang Yusuf Hamzah.
2: Bang Setiawan itu kok kemana ya? Udah lama gak denger ya kabarnya.
1: Gak kedengar ya.
2: Semoga sehat-sehat lagi ya Mbak Ika juga di sana ya.
1: Amin.
2: Bang Hamzah Yusuf juga di sana. Tadi ada Babang Kampan sama Mbak Jarwo ya, selamat malam aja ya. Di ini apa, di Bengkulu ada Bang Riko sama Ayah Puput ya, sama teman-teman juga di sana. Di Bangka tuh ada Mbak Julia, terus siapa lagi ya, semuanya deh pokoknya semua yang ada di Bangka ya.
1: Oke deh kalau begitu.
2: Langsung aja deh. Ya. Berbagi juga sama yang lain ya.
1: Siap.
2: Ya, makasih Mbak.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sisi di Palembang ya. Ternyata tempat wisata yang ramai itu tadi ada di kayak museum religi gitu ya. Ada wisata Al-Qur'an raksasa di Palembang gitu. Kepredi. Yuk, perempat selamat malam. Belajar sama berdendang.
3: Malam Mbak Eka.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Afin di Palembang.
1: Alvin.
3: Afid.
1: Okay.
3: Iya, di Palembang.
1: Apa kabar Afid Palembang?
3: Iya, sehat.
1: Sehat ya. Nah, tempat wisata di Palembang di mana kalau versi Avin sendiri? Kalau tadi Sisi bilang di Palembang tuh ramainya tadi di tempat wisata Al-Quran
3: oh,
1: gitu.
3: Oh, paling rame di Jakabari.
1: Oh, Jakabari.
3: Itu sudah itu di Pulau Kemara.
1: Iya, Pulau Kemara tadi disebutin juga.
3: Pulau Kemara rame terus biasanya.
1: Jakabari itu ada apa aja di sana?
3: Itu Jakabari kan sport city.
1: Tempat apa sport? Sport City ya?
3: Tugor, sepak bola, semuanya ada.
1: Tempat olahraga gitu ya?
3: Iya, ada danau juga.
1: Banyak cewek-cewek cantik sama cowok ganteng dong di situ.
3: Oh, iya termasuk yang ngomong juga ganteng.
1: Yang ngomong juga ganteng ya.
3: Iya, kalau mau kenalan datang aja ke Palembang.
1: Iya, jauh amat kenalannya langsung.
3: Nanti disediakan tempe.
1: Nih, mantapnya.
3: Tempe apa? Ada-adaan, ada tempe lengger, tempe telam.
1: Lemaknya.
3: Iya, makanan orang Palembang hebat-hebat.
1: Iya, ada apa nama?
3: Lenggang.
1: Roket.
3: Nanti enggak bisa makannya nanti makan roket.
1: Lenggang langgeng ya.
3: Ah, lenggang langgeng.
1: Aduh jadi ngiler.
3: Ini pertama ya. Ini masuk.
1: Iya, salam kenal ya sama ini.
3: Ya salam kenal kayaknya Mbak Ega ya. Mbak Ega penyiar ya?
1: Iya.
3: Oh. Enak kayaknya ngobrol ya.
1: Apanya enak?
3: Bisa kelakar. Karena aslinya orangnya hobinya kelakar.
1: Bisa
3: makanya
1: bekelakar.
3: Makanya awet muda.
1: Iya, bekelakar boleh. Jangan membual ya.
3: Enggak. Aslinya umurnya sekarang 70. Cuman kalau dilihat kayak anak 17 tahun.
1: Oh, kirain kalau dilihat Pak kayak 90 gitu. Enggak ya?
3: Enggak, kayak 17 tahun.
1: 17 tahun nih. Belum tumbuh gigi.
3: Di Pangkal ini Pangkal Pinang, Mbak?
1: Apa?
3: Di Pangkal Pinang ini?
1: Ini di Sungai Liatnya.
3: Oh, Sungai Liatnya. Iya. Nggak sempat ke Sungai Liat, sempat ke Pangkal Pinang.
1: Iya, dekatnya di situ.
3: Cuman cabang kami ada dulu kemarin di Sungai Liat.
1: Cabang apa?
3: Kami kan kerja di BUMN.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kami itu Sumsel Babel kami itu. Jadi sempat dulu ke Pangkal Pinang ada cabang kami, ada supervisor lagi.
1: Jadi udah sempat ke Sungai Liat.
3: Kami itu kan keliling-keliling dulu.
1: Okay.
3: Sebulan ke Pangkal Pinang, sebulan ke Bengkulu, sebulan ke Jambi.
1: Berserabut lah ya.
3: Sungai Liat aja yang belum aku.
1: Memang kayak gitu memang sengaja dilewatin Sungai Liat ya.
3: Iya. Kalau Pangkal Pinang kan enak pantainya kan.
1: Ih, bang.
3: Sungai Liat ada nggak pantai?
1: Aduh, bang. Sungai Liat itu dari ujung ke ujung tuh semuanya pantai.
3: Oh, dikelilingi pantai.
1: Belum tahu dia.
3: Oh, ya itu baru cerita. Cuma nasibnya belum buktikan.
1: Jangan dengar cerita bae datang ke sini ya.
3: Iya, baru cerita Kak.
1: Jingoi langsung. Jingoi langsung dari ujung ke ujung itu pantai galo-galonya.
3: Pasti banyak yang seksi-seksi sana.
1: Enggak ada yang seksi-seksi, enggak ada.
3: Oh, boleh sana.
1: Enggak, agak-agak aneh di sini kalau seksi-seksi ya.
3: Ada aturan ya?
1: Enggak ada aturan sih, cuman kayak udah jadi tradisi tuh kayak susah banget ya. Susah
3: deh kan seksi-seksi. Di Lampung kalau ke Lampung Bengkulu enggak ada kayak di mana-mana.
1: Normal-normal aja sih gitu.
3: Iya, normal ya. Kalau cowok-cowok pakai celana pendek training, cewek juga. Paling ada lah 1-2 yang kayak seksi-seksi itu.
1: Ada lah 1-2 itu, jangan ida ya.
3: Yang bakal batu playmat tuh nyeleneh-nyeleneh.
1: Iya pun. Ini mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu dari Palembang aja.
1: Iya, yang mana?
3: Rindu sama Cek Gaya, lagu Cek Gaya aja, Janji Tua.
1: Apa judulnya? Kanji Tuo, yo lagu ini.
3: Cek Gaya kan lagi.
1: Yang ngomong ini, yang ngomong ini bukan Kanji Tuo.
3: Ah, yang ngomong ini sakit. Kanji muda ini.
1: Kanji muda yo. Dari muda sampai tua kanji terus ya.
3: Iya. Tapi kalau cowok kanji itu wajar.
1: Iya.
3: Kalau cewek?
1: Iya, diwajar-wajarin lah kalau cowok ya, diwajar-wajarin ya, pembelaan memang ya. Salam-salamnya buat siapa?
3: Lagunya spesial untuk Jaga yang lagi pemulihan. Semoga Jaga cepat sehat.
1: Amin.
3: Penyiar berempat Palembang.
1: Iya, amin ya, sembuh.
3: Ya, yang lain-lainnya untuk yang Jambi ada Hamda Yusuf, ada Mamu Kampan, Tisi, dan semuanya aja. Itu Mbak, karena belum ada yang kenal kan?
1: Iya.
3: Perdana, untuk semuanya aja, pendengar perempat kalian.
1: Nak galak nih ya, nanya nelpon-nelpon biar banyak kenalannya.
3: Hah?
1: Nak galak-galak nih ya, nelponnya biar banyak kenalannya atau dengar perempat.
3: Iya. Ini yo. Baru-baru bisa main di radio, Mbak.
1: Ih, main dong.
3: Jadi pencet-pencet api kata teman-teman kayak ini kayak ini ya, ada ikutin. Mm-mm. Alhamdulillah dapat.
1: Iya. Makasih ya, Bang Afid ya.
3: Iya,
1: sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Afid yang ada di Palembang juga. Ya, ternyata DJ Kabarin juga rame di sana. Kalau gue pernah ke Palembang itu ke Benteng BKT ya namanya ya, itu terus juga ke Amperanya pernah ya, terus kemana lagi ya, Jakabaring cuma lewat aja. Oke, perempuan selamat malam, Pelajar Sumba Berdenda.
0: Malam.
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Sama Rian, Mbak.
1: Sama siapa?
0: Sama Rian.
1: Rian di mana?
0: Di Palembang juga, Mbak.
1: Oh, di Palembang juga.
0: Iya, Mbak.
1: Oke, kalau Rian, versi Rian sendiri yang ramai di mana tuh pas libur libur
0: Ampera, Mbak.
1: Sekolah. Oh, Ampera ramai ya?
0: Ya, ramai. Apalagi ini, Mbak. Kalau tiap minggu, Mbak, ya. Kan ditutup, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Kan ada KPD.
1: Mm-mm.
0: Jadi kan Chef, orang-orang tuh ke ini Ampera semua gitu, Mbak.
1: Hmm, ramai jadinya.
0: Iya, rame, Mbak, jadinya, Mbak.
1: Oke lah, kalau begitu.
0: Tapi juga Mbak juga bilang tadi di BKT juga rame.
1: Rame, BKT ya, apa? Benteng
0: Kuto Besar, Mbak.
1: Kuto Besar, yo.
0: Iya, Mbak. Di sana saya tuh lihat tuh di ini, Mbak, ya. Di Pasir Putih, ya.
1: Iya, di mana di sini?
0: Itu Pasir Padi, ya.
1: Pasir Putih, Pasir Padi. Kemudian juga kalau di sana lihatnya itu banyak banget pantai, iya. Ya. Matras, Parai. Kenapa?
0: Saya sudah pernah ke Bangka.
1: Iya, kemananya itu? Bangkanya di mana?
0: Kacang Pedang, Mbak.
1: Oh, Kacang Pedang. Itu di Pangkal Pinang, ya?
0: Iya. Tempat saudara juga, Mbak.
1: Itu ada saudara.
0: Iya, pakai sawit-sawit tuh, Mbak.
1: Jadi pantainya ke Pasir Padi sama Pasir Putih, ya?
0: Iya.
1: Kalau disengah lihat itu banyak banget pantainya. Ada Matras, ada Parai, Tanjung Pesona, Pantai Batu ya, Berakit, Batu...
0: Kami.
1: Apa?
0: Kami jadi buka Parai.
1: Ya, yeah, Batu Tunggal juga ada, Parai ya, kemudian yeah. Juga banyak deh pokoknya, Tikus Emas ya, pantai.
0: Yeah, itu jauh mah ya, harus yeah,
1: naik kapal ya. Tapi kalau udah ke Tikus Emas itu udah mas banyak sekali yang bisa kita kunjungi di sana, ada vihara juga, ada yeah. Pantai. Aduh, pokoknya banyak banget ya kalau sengaja lihat ya. Bisa satu hari yeah, 10 bisa, pantai itu.
0: Ini aja, Mbak, Batu. Fasilitas jalannya aja.
1: Iya, enggak sekarang alhamdulillah sih sudah mulus ya.
0: Oh iya.
1: Kalau sekarang
0: belum, Mbak.
1: Apa?
0: Secara itu belum.
1: Oh gitu. Nanti kalau kesini udah alhamdulillah udah bagus jalannya ya.
0: Iyalah.
1: Oke, terima kasih Rian.
0: Iya, boleh request lagu, Mbak.
1: Boleh, lagu apa?
0: Ciba Weoy.
1: Apa itu?
0: Ciba Weoy.
1: Ba Weoy.
0: Itu lagu dari Bengkulu, Mbak, yang nyanyi itu Karel Simon.
1: Oke, lagu Bengkulu.
0: Si.
1: Tunggu.
0: Lagu. Mbak Weoy.
1: Si ya?
0: Ya, C-I.
1: Ci.
0: Ya.
1: Kemudian?
0: B-A.
1: Ba.
0: W.
1: Oi.
0: Oi.
1: Iya. Lagi gak coba cari.
0: Apa, Mbak, ya?
1: Ya.
0: Kayak ini mengingat waktu juga nih, Mbak, ya. Buat Akbar, Kota Banten, Mbak Siki, Mbak, ya. Buat Mbak Wati, Mbak, ya. Terus buat Kota Banten tadi, Mbak, ya. Buat Fauzan juga itu, Mbak, ya.
1: Oke.
0: Buat semuanya saja lah, Mbak, ya.
1: Ya, terima kasih,
0: ucapannya
1: ya.
0: Ucapannya selamat istirahat saja, Mbak.
1: Ya, oke.
0: Okay. Mbak kesiaran, Mbak, ya, selamat.
1: Ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya kita puterin. Tapi kalau misalnya tidak cukup, dia tahu ngapalah mengkata kita di sini ya. Supriyadi, sahabat budaya. Kita langsung hadirkan lagu untuk Supriyadi semuanya di malam hari ini. Untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Perdendang.

Ya, seperti sahabat budaya, kita di penghujung kebersamaan untuk kembali sama Pak Dendeng di malam hari ini ya, yang juga tentunya sahabatnya ataupun sahabat budaya untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang ini ya, disiarkan di Perempuan Network Belajar Sumba Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Palembang. Tadi penghujung kebersamaan dan tentunya kita ngucapin terima kasih untuk saudara kita yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Mohon maaf kalau lagu Dek sempat diputar, mungkin di lain waktu ya akan kami hadirkan untuk sepredi sanak sedulur kita ya di malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda sekarang masih dengar kami di 91.7 Rompet FM Sorong Budaya Bengkulu. Tadi Anda sana lah dengarkan atau juga ada yang gabung ya di Belajar Semua Berdendang edisi 13 Juli 2026. Horesta Pianoli sampai jam 20 pagi waktu Indonesia Barat kami hadirkan ke Ruang Risada tetap di 91.7 Pro BFM Suara Budaya Bengkulu.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Prompat FM. Prompat
1: FM. Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: Tading, tading dua, rumahada, lingga.
1: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Siwalujabu di desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Walujabu masih berdiri kokoh di desa Lingga.
0: Dulu sepinget 28, sekarang tinggal 2 lagi. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Walujabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Walujabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah saya ini, tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamulah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Walujabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah si Walujabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walujabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalujabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalujabu.
0: Kata bulang itu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya, mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap, ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang

Yahunisan ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Majua-jua.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang banyak peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut pempulu ujul nalabu, sulun pesulung dalan merubah, sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancet Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancet Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

suasana di Merapurasa Nabrado dengan Iko Sasela. Tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari kok 30 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kita genap kru dan petugas Hariko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bungkulu, program 4.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Wanggulu Program 4, hari lagi menyelenggarakan siaran edisi 14 Juli 2026. Adik sanak, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu FM 91.7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Bengkulu melakukan pengawasan langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berjalan normal. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya praktik perpeloncoan, kekerasan maupun kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan MPLS. Pengawasan dilakukan sejak hari pertama masuk sekolah dengan melibatkan jajaran Disdikbud serta para pengawas sekolah. Pada tahun ajaran baru ini, Disdikbud Kota Bengkulu menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan MPLS agar seluruh siswa baru dapat menjalani masa transisi dari jenjang pendidikan sebelumnya yang dengan nyaman dan juga aman. Kabar berikutnya, di sana memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengingatkan seluruh sekolah di Kota Bengkulu agar menyelenggarakan MPLS secara aman, ramah anak, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Menurut Dedi, MPLS merupakan momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman sebaya, serta budaya belajar yang akan mereka jalani selama menempuh pendidikan. Ia menegaskan seluruh rangkaian MPLS harus berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib fasilitas pendidikan, serta pembentukan karakter siswa. Dedi menilai lingkungan sekolah yang aman dan nyaman akan membantu siswa baru lebih cepat beradaptasi dengan sistem pembelajaran dan meningkatkan semangat belajar mereka. Ia berharap pihak sekolah dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga siswa baru merasa aman dan percaya diri saat mengikuti kegiatan belajar di hari-hari pertama sekolah. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari sana info lengkap bisa Anda sana baca di rri.co.id dan juga download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: di sana ada yang masih mengikuti rutinitas iko, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Jadi ternyata pakar kesehatan iko merekomendasikan berjemur selama 10 hingga 30 menit setiap pagi adik sana. Lebih bagusnya 2-3 kali seminggu antara pukul 9 hingga 10 pagi adik sana. Jadi waktu ini dianggap ideal karena sinar UVB belum terlalu kuat sehingga lebih aman untuk kulit. Karena kita ketika berjemur kita mendapat cara alami vitamin D yang penting bagi kesehatan tulang dan kekebalan tubuh. Jadi bagi orang yang berkulit lebih gelap, waktu berjemur bisa sedikit lebih lama ya di sana. Karena pigmen melanin menyerap sinar UV lebih banyak. Sementara itu, orang dengan kulit cerah atau lebih cerah sebaiknya membatasi durasi agar terhindar dari risiko kulit terbakar. Hindari juga penggunaan tabir surya saat berjemur untuk penyerapan maksimal. Tapi tetap waspadai durasi ya di sana agar tidak overexposure. Jika sulit mendapatkan sinar matahari, pertimbangkan makanan tinggi vitamin D atau suplemen adik sana. Jadi, untuk artikel dan info seperti itu adik sana, bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang, hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan

Kemudian kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Anggani hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini lengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anak-anak dua putra putri terbaik Provinsi Bengkulu resmi diberangkatkan untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Tingkat Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Keduanya akan menjalani pelatihan di Jakarta mulai 14 Juli hingga berakhir masa penugasan pada 22 Agustus. Mereka adalah Nadine Permata Vanza, siswi SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, dan M. Aryo Wirazandika, SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Keduanya terpilih sebagai wakil Provinsi Bengkulu setelah melalui proses seleksi yang ketat. Di Jakarta, Nadine dan Aryo akan bergabung bersama 74 calon paskibraka lainnya yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan satu peserta putra